0: Uji coba ini pun menjadi fondasi Artemis berikutnya yang menargetkan keberadaan manusia secara berkelanjutan di bumi.
1: Di bulan, Safa.
0: Salah. Iya. Kalau bibi kita udah berkelanjutan. Salah. Masih pagi. Belum sarapan. Ya gitu. Bakal keren banget ya teman Pro 2, bayangin kalau misalnya manusia di bulan. Bakal ngapain ya kita?
1: Kayaknya, aduh, gak kebayang juga sih, karena belum pernah ke bulan juga sih kebetulan.
0: Bener. Jadi deh, teman Pro 2, kalau gitu jangan kemana-mana. Sambil kamu sarapan mungkin atau berkendara di pagi hari ini, kita ucapin tetap semangat beraktivitas ya. Semoga hari ini lancar semuanya.
1: Betul.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: Iya teman Pro 2 masih ini di Ispada untuk pagi hari ini. Dan informasi selanjutnya ini datang dari film Ghost in the Cell.
1: Kagak film, aja. Kali ini film lagi ya.
0: Kemarin
2: ngomongin film terus.
0: Eh serah kita lah.
1: Ujung-ujung kita lah. Kok ada yang protes-protes gini ya?
2: Jangan sekali yang ngomong.
0: Kok ada yang komen sih?
1: Udah gak dikasih mic tapi tetap ngomong.
2: Apa kan selesainya bantal.
0: Iya.
1: Banter.
0: Iya. Memang agak lain teman Pro 2 penyiar sebelah ini ya, tiba-tiba nongkrong di sini. Udah gitu ini gangguin orang siaran ya. Apa ya, tolong itu ganggu siaran atau?
2: Ini juga ganggu.
0: Iya, iya. Nah, ya kan benar. Makanya kayak gitu. Jadi kita bakal ngomong tentang film Ghost in the Cell yang turun dari layar bioskop Indonesia. Salah sebelumnya tayang selama 55 hari di mana film garapan saudara Joko Anwar ini berhasil mencatatkan 3.376.000 lebih penonton.
1: Ya, dan Joko Anwar juga mengatakan film Ghost in the Cell ini menjadi pengalaman menarik gitu ya untuk penonton maupun pemain dan kru film. Nah, aduh ini nih, dan film Ghost in the Cell sendiri ini ujar Joko Anwar ini menjadi bagian penting bagi
0: pemain ya, bener untuk tetap berkarya kayak gitu. Emang nggak godaan bagi-bagi itu selalu ada emang ya.
1: Kayak emang ini ya, setan tuh pasti ada di setiap jam ya.
0: Betul, termasuk penyiarnya perempat tuh. Nah ya pasti film ini teman Pro 2 juga gak hanya sukses di dalam negeri namun juga di luar negeri, dimana disebutkan film Ghost in the Cell dibeli oleh 148 negara atau bertambah dari sebelumnya 86 negara.
1: Dan Joko Anwar juga berharap gitu ya, kesuksesan film Ghost in the Cell ini sendiri akan semakin banyak film Indonesia nantinya akan dicari penonton asing. Dan Joko Anwar juga berharap film Indonesia semakin disukai gitu ya di negara-negara lain teman Pro 2, karena Ghost in the Cell ini juga dari awalnya itu 86 negara gitu ya, dan sekarang jadi 148 negara yang tayang keren banget sih ya perfilman. Betul. Indonesia
0: that's
1: kayak
0: right.
1: Ini udah semakin berkembang gitu.
0: Itu dia, perayaan film ini teman Pro 2 ya, itu dimulainya kalau misalnya kita lihat lagi tanggal 16 April kemarin adalah buatan dari rumah produksi Kamensi Picture barengan sama Rapi Film dan juga dibintangi nama-nama besar kayak Bimana Arya Satya, Aming, Lukman Sardi, ada pula ada juga nih ya Rio Dewanto, Tora Sudiro, Morgan Oi dan Andy Arvia.
1: Emang harus gitu ya penyebutan nama Morgan
0: nggak tahu coba gimana bacanya Morgan Oi
1: Oi kayaknya
0: nggak enak ya Morgan
1: harus ada nada-nadanya gitu
0: ya. Makanya kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, pastiin terus kamu di sini karena info lain masih bakal kami hadirkan untuk kamu ya.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sai, kamu tahu nggak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
2: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
1: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Sai. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu nggak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
2: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
1: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Sai.
2: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
1: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.
3: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya Tan, untuk pagi hari ini.
1: Dan kali ini akan ada informasi dari dunia Korea-Koreaan nih Teman Pro 2. Karena ada drakor baru gitu ya Teman Pro 2. Dan ini ada salah satu aktornya yang bernama Nam Gong Min yang kembali lagi nih dengan drakor medis bergenre thriller, aksi berjudul The Husband nih Teman Pro 2. Dan dalam drama itu Nam Gong Min ini punya misi khusus gitu ya. Ini dia mencari istrinya yang diculik begitu.
0: Waduh, ya pasti kabarnya Nam Gong Min ini memerankan karakter Kang Tae-ju, seorang ahli bedah saraf sekaligus direktur rumah sakit We Are Together. Nah, sebagai dokter bedah saraf, Kang Tae-ju ini ada bukannya berjibaku dengan operasi yang sulit gitu ya, tapi ternyata nyata ini harus bertarung dengan sekelompok penjahat yang menculik istrinya.
1: Dan dalam proses pencariannya ini sekaligus penyelamatan istrinya gitu ya, sang suami ini dihadapkan pada situasi yang rumit gitu ya, yang memang memaksanya ini untuk mengungkap rahasia gelap di balik peristiwa ini Teman Bro 2. Dan ini juga sekaligus harus menyamar nih untuk mengecoh penjahat yang kejam begitu. Dan menariknya, penculikan itu juga terjadi tepat sehari sebelum perceraian ternyata.
0: Oh my god.
1: Nah, ini plotnya kayak gimana ya? Dia cari istrinya yang sehari sebelumnya harusnya cerai
0: gitu. Dan dalam hati pun kayak ini dibiarin hilang apa gimana nih? Gaya. Jadi yang pasti Nam Gong Min ini akan beradu acting dengan Lee Seol dan juga Gong Se-yoon sang istri, dan Kim Dae Myung sebagai No Man Hee, karakter antagonis yang menyamar sebagai orang baik-baik kayak gitu. Nah, yang pasti Lee Sang Hee juga ambil peran dalam drama yang disutradarai Kim Jung Hyun ini, di mana Kim Jung Hyun merupakan sutradara yang bawa sukses Hyper Knife, Crazy Love, My Fellow Citizens, termasuk ada juga Junglers kayak gitu.
1: Dan Nam Gong Min ini juga masuk dalam jajaran aktor papan atas Korea Selatan gitu ya Teman Bro 2, karena selama berkarir ini dia ini udah ngoleksi berbagai penghargaan nasional dan juga internasional Teman Bro 2. Dan karyanya yang paling fenomenal gitu adalah ada yang berjudul Good Manager, terus ada Dr. Prisoner, ada The Veil, hingga My Dearest Teman Bro 2. Dan dia juga berjuluk sebagai rating killer nih karena kemampuannya untuk memilih naskah yang berkualitas dan juga kepiawannya untuk menghidupkan berbagai karakter yang ikonik gitu ya Teman Pro 2. Dan dengan julukan The ini julukan dia tadi gitu ya Teman Pro 2, jadi mungkin The Drakor The Husband ini memang gak boleh dilewatkan kali ya Teman Pro 2. Dan The Husband ini mulai tayangnya pada bulan Juli 2026 mendatang.
0: Itu dia, jadi untuk kamu yang penasaran Teman Pro 2 gimana ceritanya, tungguin aja di bulan Juli ya.

0: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
1: Itu nomor 2, kalau misal kamu udah ada plan-plan mau keluar-keluar gitu ya. Mumpung hari Kamis juga, ini kan dikit lagi weekend gitu ya. Betul. Nomor 2, atau mungkin nanti setelah kerja atau setelah sekolah kamu mau ini ya, mau jalan-jalan. Kita mau ini ya memberikan informasi tentang perakiraan cuaca di Kota Malang pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni, teman Pro 2.
2: Betul, dan kami juga masih mencoba menghubungi teman-teman dari forecaster BMKG untuk pagi hari ini untuk tanya-tanya gitu ya, kira-kira hari ini bakal seperti apa, karena kan beberapa hari ini kan berdinding banget gitu ya.
1: Dingin banget sih, walaupun di luar ada matahari gitu ya, tapi anginnya tuh tetap angin-angin dingin gitu kayak aku rasanya ya.
2: Betul, ini kita udah terhubung di telepon kita untuk pagi hari ini bersama Bu Firda, forecaster BMKG. Selamat pagi Bu Firda. Halo. Oke. Iya,
1: selamat pagi.
2: Bagaimana kabar Bu Firda?
3: Baik, Mbak, alhamdulillah. Semoga Mbak-mbak di sana juga baik-baik ya kabarnya ya.
1: Alhamdulillah. Jadi gimana nih, Mbak? Ini untuk kabar perakiraan cuaca hari ini di Malang.
3: Iya, baik. Selamat pagi teman-teman Pro 2 Malang. Semoga selalu bersemangat menjalani hari ini. Untuk cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah, kemudian suhu udara cukup panas pada siang hari, namun pada pagi hari esok hari masih dingin seperti hari ini juga, dan suhu untuk siang hari diprediksi hingga 29 derajat Celcius, dan juga udaranya pada umumnya cukup lembab, mencapai 97%. Untuk arah angin diprediksi dari timur hingga kecepatan 28 km per jam. Nah, ini untuk teman-teman yang berencana ke pantai selatan yang perlu berhati-hati ya, karena hari ini tinggi gelombangnya diprediksi tinggi, yaitu mencapai 3 meter. Jadi harus tetap waspada dan utamakan keselamatan dalam beraktivitas di sana.
2: Oke, baiklah. Berarti overall cerah ya, teman Pro 2, dan di siang hari 29 derajat Celcius dan juga tinggi gelombang juga yang ada rencana untuk ke pantai. Ini cukup tinggi ya, 3 meter, teman Pro 2.
1: Wow. Jadi tetap berhati-hati ya kalau misal kamu ada rencana-rencana gitu mungkin ke pantai sana, teman Pro 2.
2: Baiklah. Dan mungkin yang terakhir nih Bu Firda, untuk himbauan dari BMKG kepada masyarakat khususnya bagi pengendara dan juga yang punya aktivitas di luar ruangan nih, seperti apa?
3: Iya, baik, untuk teman-teman Pro 2 tetap menjaga kesehatan karena perubahan suhu yang panas di siang hari, kemudian dingin di malam hingga dini hari, kemudian tetap minum air putih untuk menjaga dehidrasi dan gunakan sunscreen saat beraktivitas di luar ruangan. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini dari BMKG.
1: Baik, itu dia teman Pro 2.
2: Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Ini memang kadang-kadang nih yang bikin sebel ya, emang teman Pro 2 ya, siangnya panas banget, malam dingin.
1: Dingin, bener.
2: Baiklah, itu dia. Terima kasih Bu Firda sudah memberikan laporan perakiraan cuacanya untuk hari ini. Sehat selalu dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Itu dia teman Pro 2. Jadi memang dari BMKG juga dikatakan kita udah musik maadah, masuk musik kemarau. Jadi beliut.
1: Betul, jadi emang masih belum ada ya tanda-tanda untuk hujan. Jadi yeah, seharian ini dan sampai besok gitu ya. Tadi betul, kata Bu Firda sendiri akan masih cuacanya panas-panas aja, tapi tetap dingin gitu ya teman Pro 2.
2: Itu dia, kemarin kan juga sempat talk show sama forecaster BMKG ya. Emang dikatakan kenapa sih kok kayaknya siangnya panas banget, karena emang gak ada awan, jadi kayak matahari langsung nyentrong gitu.
1: Nyentrong banget
2: gitu, teman Pro 2 ya. Jadi gak heran kalau misalnya siang sepanas itu, terus habis itu malam dingin,
1: mulai
2: banget
1: dingin.
2: Ya itu dia. Jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, karena sampai nanti kita masih bakal update informasi lainnya untuk kamu. Jadi pastikan terus kamu di sini.

Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Seperti kita ketahui, teman Pro 2, mm-hmm. setiap hari selalu aja ada sesuatu yang baru dan menggemparkan.
1: Betul, langsung rame gitu ya. Biasanya sekali berita langsung
0: jedar-jedor.
1: Betul.
0: Termasuk teman Pro 2, ya, yang mana tiba-tiba harga Pertamax gitu ya, di saat kita bangun membuka mata, lah kok udah segini gitu.
1: Itu dia teman Pro 2. Jadi memang ya, harga BBM non subsidi jenis Pertamax dan juga Pertamax Green ini resmi naik mulai hari Rabu kemarin, teman Pro 2. Dan di tengah penyesuaian harga ini, pemerintah juga menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu nih, teman Pro 2. Dan untuk informasi gitu ya, harga Pertalite ini tetap di Rp10.000 per liternya, dan biosolar bersubsidi tetap di 6.800 per liternya, teman Bro 2.
0: Akhirnya kamu bakal bilang 600 ya, boleh juga sih.
1: Aduh.
0: Dan yang pasti, kedua jenis BBM ini memperoleh subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara gitu. BBM subsidi adalah bahan bakar yang memang dijual lebih murah karena dapat dukungan anggaran pemerintah, dan karena jumlahnya terbatas, penggunaannya pun diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi kalau misalnya mengacu lagi di PP nomor 191 tahun 2014 gitu ya, ini enggak semua kendaraan berhak membeli BBM subsidi. Pemerintah for sure ini menetapkan sejumlah kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan juga biosolar, teman Pro 2.
1: Jadi ini yang berhak menggunakan biosolar subsidi gitu ya. Jadi memang di pada sektor transportasi darat, biosolar ini dapat digunakan kendaraan pribadi tertentu nih. Jadi selain itu, kendaraan umum berplat kuning ini juga diperbolehkan menggunakan BBM subsidi ini, teman Pro 2. Dan kendaraan angkutan barang ini juga termasuk kelompok pengguna biosolar subsidi, namun ketentuan ini nggak berlaku bagi pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih dari 6 nih.
0: Betul. Terus layanan publik kayak ambulans, mobil jenazah, truk sampah, dan mobil pemadam kebakaran ini juga berhak teman Pro 2 dapat biosolar subsidi. Penggunaannya ditujukan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Dan di sektor transportasi air, BBM subsidi juga dapat digunakan kapal motor tempel dan kapal pelayanan rakyat ya. Penggunaannya harus disertai juga verifikasi serta rekomendasi dari instansi terkait, teman Pro 2.
1: Terus ada nelayan nih dengan kapal maksimal 30 gross ton, ini juga berhak memperoleh biosolar subsidi gitu ya, dan ketentuannya ini juga berlaku setelah memenuhi persyaratan dan rekomendasi dari pemerintah daerah, teman Pro 2. Dan kelompok pembudidaya ikan skala kecil ini juga bisa menjadi penerima BBM subsidi, dan mereka wajib memperoleh verifikasi dari satuan kerja perangkat daerah setempat, teman Pro 2.
0: Itu dia, pokoknya harus ada verifikasi dari instansi terkait ya.
1: Betul.
0: Selain itu juga pemerintah memberikan akses biosolar ini kepada petani dan kelompok tani. Ketentuannya juga bagi pengelola lahan pertanian dengan luas maksimal 2 hektar. Dan sejumlah fasilitas layanan sosial dan keagamaan juga memanfaatkan BBM subsidi, kayak krematorium, tempat ibadah, panti asuhan, panti jompo sesuai ketentuan yang berlaku. Rumah sakit tipe C dan D ini juga termasuk kelompok yang dapat menggunakan biosolar subsidi. Kebijakan ini diberikan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
1: Betul, selain itu ada juga usaha mikro dan industri rumahan, ini juga bisa menjadi penerima BBM subsidi gitu ya, teman Pro 2. Dan penggunaannya ini juga harus melalui proses verifikasi dan rekomendasi pemerintah daerah juga ya. Dan Pertamina ini juga menerapkan sistem QR code untuk pengawasan penyaluran BBM subsidi ini sendiri. Dan kode tersebut juga bersifat pribadi dan hanya berlaku untuk satu kendaraan yang terdaftar, teman Pro 2. Dan untuk penggunaan QR code sendiri oleh kendaraan lain ini nggak diperbolehkan gitu ya, teman Pro 2. Karena Pertamina ini juga melarang praktik tukar menukar QR code antar penggunanya.
0: Iya gitu, ngapain dia tuker-tukeran gitu ya. Dan pasti penyalahgunaan BBM subsidi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, karena ini masyarakat diimbau juga untuk menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan dan ketentuan pemerintah.
1: Betul.
0: Seperti itu. Jadi untuk kamu yang pakai pertama, sehingga bisa pakai subsidi yang satu ini, semoga rezekinya ditambah ya sama Allah ya. Semoga ada tiba-tiba duit datang gitu, siapa tahu.
1: Tiba-tiba hujan duit, aku mau sih.
0: Gak ada sih kalau itu. Maksud sama kayak tiba-tiba proyek datang apa gitu kan. Tiba-tiba dapat apa namanya, rezeki dari orang tua, saudara.
1: Betul.
0: Ini dapat 50 juta.
1: Rezeki itu pasti datang dari mana aja ya, teman Pro 2.
0: Iya, benar. Makanya siapa tahu kamu juga dapat rezeki, teman Pro 2. Kita doakan aja untuk semuanya sehat kayak raya.
1: Amin. Asik.

0: perahu Beganduang. Tahukah kamu perahu Beganduang yang berarti bergandeng perahu atau jalur yang bergandeng dua atau tiga perahu dengan berhias umbul-umbul dan atribut adat daerah Lubuk Jambi yang melambangkan kebersamaan suku atau adat tersebut. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, perahu Beganduang ditampilkan pada hari raya kedua bulan Syawal. Dengan digandeng sepanjang 20 meter, gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu Beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai upacara Melayu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: teman-teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Betul, dan kali ini aku dan juga Safa udah kedatangan satu orang yang hebat juga ya ini Safa ya.
0: Betul banget, dimana pagi hari ini teman Pro 2 sudah hadir ya di sepada spesial untuk Asa Cita kali ini. Ada Muhammad Ivan Bakhtiar. Kencang banget suaranya. Kamu lihat di YouTube kita ya. Kaget banget tiba-tiba. Iya, jadi ada Muhammad Ivan Bakhtiar, teman Pro 2 yang merupakan Communication and Public Relation Officer Duta Anti Narkoba Kota Malang sekaligus Anti Drug Ambassador Program. Mantap banget. Gimana kabar Ivan?
2: Selamat pagi Kak, alhamdulillah kabarku baik banget hari ini.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah di tengah kesibukan ya sudah menyempatkan hadir di Pro 2 ini adalah salah satu hal yang sangat-sangat menyenangkan bisa bertemu dengan Ivan. Dan hari ini kita akan membahas tentang narkoba gitu ya. Jadi kita juga tanya-tanya teman Pro 2 ke Ivan, gimana sih program-programnya Duta Anti Narkoba, habis itu pengalaman dia di lembaga satu ini seperti apa gitu. Betul. Tapi sebelumnya kesibukan Ivan selain di Duta Anti Narkoba ini apa aja?
2: Sekarang aku mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Malang Kak, semester 2 jurusan Sistem Informasi Bisnis. Terus kemudian juga sekarang aku ada kerja part time gitu juga.
0: Ada kerja part time juga ya. Cukup sibuk ya.
1: Cukup padat nih jadwalnya.
0: Ikut UKM-UKM gitu gak di kampus juga?
2: Iya ikut Kak.
1: Apa tuh kalau boleh tahu?
2: UKM-ku di kampus UK ini, Usaha Mahasiswa. Jadi kita bidang kewirausahaan kayak gitu.
0: Entrepreneur.
2: Betul sekali.
1: Itu jadinya bisa ini juga ya, bermanfaat juga ya nanti waktu udah lulus gitu. Jadi lebih bisa mematangkan diri lah kalau misal mau ada itu ya, pikiran-pikiran mau
0: berwirausaha ya, mau usaha sendiri seperti itu. Tapi dirimu sendiri ikut Duta Anti Narkoba Kota Malang tuh mulai kapan?
2: Udah 2 tahun lalu sih Kak, karena kan kita masa jabatannya juga 2 tahun. Jadi tahun ini tuh tahun terakhir kita. Aku waktu itu daftar dari 2024. Kita disahinnya itu Agustus. Juni.
0: Oh Juni, Juni 2024 ya.
1: Berarti habis ini udah mau habis ya masa jabatannya.
2: Bener, kita lagi ngerancang buat pendaftaran baru, tapi stay tune aja.
0: Seperti itu. Tapi kalau misalnya flashback lagi ke pengalaman kamu dulu, kenapa tiba-tiba pengen ikut Duta Anti Narkoba tuh?
2: Jadi dari dulu tuh memang aku suka banget kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama public speaking gak? Dari SD sih sebenarnya. Terus kemudian diawali dengan aku SMP itu menjadi duta SMP. Terus kemudian beranjak ke itu duta Putra Resik Jambore Malang Raya. Dulu kan aku suka pramuka. Habis itu di SMA masuk lagi di SMA 3 itu aku jadi duta SMA-nya juga, duta putra favorit. Terus kemudian karena ada beberapa alumni SMA aku yang menjadi winner dan juga beberapa alumni SMA aku tuh juga jadi finalis di Duta Anti Narkoba. Akhirnya mereka melakukan kayak orasi gitu kan. Akhirnya dikenalkan lah Duta Anti Narkoba ini. Terus kemudian sebenarnya masuknya ini di era waktu aku gap year Kak. Jadi aku dulu habis lulus SMA itu aku kerja. Habis itu karena aku ngerasa meskipun aku kerja dan gak kuliah, aku pengen tetap produktif yang bisa memberikan manfaat ke orang lain gitu. Akhirnya waktu itu aku ketemulah namanya Duta Anti Narkoba ini. Terus aku iseng-iseng aja coba buat daftar. Akhirnya lolos sampai finalis gitu.
1: Padahal awalnya coba-coba ya.
2: Iya coba-coba.
0: Tapi gak heran sih Tan, karena memang siapa namanya si Ivan ini sendiri juga dari SMP ya. Ini udah bener-bener coba duta dan lain sebagainya, bolak-balik kayak gitu. Tapi ternyata setelah terjun di Duta Anti Narkoba nih, seperti apa menurut kamu pengalamannya?
2: Honestly, seru banget Kak, jujur. Karena menurut aku di Duta Anti Narkoba ini beda ya. Karena mungkin di Kota Malang ini banyak dutanya itu pageant.
0: Iya, duta pageant, ya kan?
2: Duta pageant. Sedangkan Duta Anti Narkoba Kota Malang ini merupakan duta sosial, yang dimana kita harus memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat sekitar. Yang dimana kita untuk konsennya itu adalah anti drugs ya, anti narkoba. Yang dimana kita juga melakukan penyuluhan, terus kemudian juga membantu BNN untuk bisa menjalankan tugasnya juga untuk mengorasikan, mensosialisasikan kepada stakeholder sekolah atau mungkin di SD, SMP, SMA. Kebetulan juga kalau misalkan membahas soal program kerja itu memang kita lebih mengalokasikan ke edukasi sekolah-sekolah Kak. Okay. Gitu. Jadi kita emang langsung terjun gitu ke sekolah atau mungkin ke kerjasama kayak PKK atau ibu-ibu di kampung itu untuk memberikan penjelasan bahwasannya narkoba itu udah kayak gini loh keadaannya di Malang. Terus pemasukannya waktu kayak masukan masuknya ke remaja, masuknya ke orang tua itu kayak gini-gini-gini. Sekarang yang marah kayak gini-gini, kayak gitu kak. Seru
1: keren,
2: banget ya? Sih, iya keren, seru banget.
1: Disosialisasikan juga gitu ya. Mungkin kan narkoba juga sekarang tuh masuknya bahkan kayak yang kita bahkan gak notice gitu
2: betul,
1: kan. Jadi
2: betul banget.
1: Emang harus banget disosialisasikan ke masyarakat-masyarakat gitu ya.
2: Iya.
0: Luar biasa, jadi emang tidak hanya pageant aja, tapi kamu emang udah benar-benar berdampak secara nyata gitu
2: iya,
0: ya. Terjun ke masyarakat, kasih sosialisasi, edukasi, dan lain sebagainya seperti itu. Berarti pertama kali di tahun 2024 udah langsung terjun ya, langsung ya?
2: Iya, jadi waktu itu habis grand final, kita kebetulan pasan sama ini kak, hari ini, Anti-Narkoba Nasional, HANI. Jadi kita grand finalnya waktu itu di situ, terus kemudian abis dari HANI itu, kita langsung ada terjun penugasan kak. Penugasan ke SMA Sabilila.
0: Oke. Okay.
2: Jadi waktu itu saya langsung terjun juga sama pasangan saya juga di Dutan Tindak Narkoba namanya Dutan Nosa. Itu kita langsung melakukan penyuluhan di SMA Sabilila kayak gitu.
1: Oke. Okay. Langsung ditugaskan
2: langsung,
1: berarti ya.
2: Iya benar banget.
0: Baiklah, tapi kalau misalnya kan kamu juga memberikan tadi udah kasih kata-kata kalau misalnya kasih edukasi gimana sih keadaan narkoba sekarang apalagi di Kota Malang dan sebagainya. Kalau sekarang seperti apa kondisinya? Apakah begitu marak atau udah mulai menurun tingkat penyebarannya?
2: Kalau untuk dari segi data spesifiknya kita kurang paham ya kak, karena itu adalah ranah kepolisian yang dimana pastinya ranah kepolisian itu dia lebih update soal persentase gimana dia meningkat atau menurun. Cuman kalau dilihat dari kasus pastinya di Malang ini sedikit lebih meningkat lagi kak. Karena ketambahan juga dengan permasalahan yang ini merujuk pada vapes. Itu jadinya pemasukan atau mungkin narkoba ini masuknya lebih mudah gitu karena orang-orang mungkin awam ya dengan vape jadi ngerasanya oh ya itu rokok gitu. Sedangkan di vape itu ada bahan yang namanya liquid sebagai bahan bakarnya itu yang dimana ada perasa dan lain-lain, dia juga mengandung nikotin, tapi di sini sekarang udah mulai dimasukin oleh beberapa jenis narkoba kak. Nah dari situlah akhirnya beberapa oknum yang memang dia sudah terbiasa dan pintar untuk memakai narkoba, memakai jalan di sini sebagai vape itu untuk alat memakai narkobanya kayak gitu.
0: Ngeri ya. Aku cepat denger sih yang ini.
1: Iya, kayaknya waktu itu ini deh yang talk show sama Bagas deh kayaknya.
0: Betul, betul,
1: dia membahas
0: betul,
1: tentang
0: betul,
1: vape
0: betul,
1: ini khusus vape ini ya. Tapi aku mau tanya deh kalau misal ada kandungan narkobanya, narkotikanya di vape-nya itu yang terdampak tuh cuman yang make atau yang misal di sekitar menghirup itu juga terdampak?
2: Jelas, semua kena kak.
0: Astagfirullahalazim. Kaget banget dong. Berarti kita pun yang pasif juga kena asapnya juga bisa dikatakan kena efeknya.
2: Betul sekali. Jadi itu sama efeknya kayak rokok.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
2: Jadi karena emang kan konsepnya kalau misalkan narkoba terbakar kayak misalkan nih, pernah enggak dengar di beberapa negara itu kalau misalkan ada kebakaran tumbuhan ganja, di mana masyarakat juga mabok kan?
0: Iya, iya.
2: Sama itu konsepnya juga kayak kita ini yang vape ini. Jadi kalau misalkan vape-nya itu terhirup sama orang lain, ya orang lain sama halnya merasakan hal yang sama yang dirasakin sama orangnya. Misalnya kayak dia euforia atau mungkin dia lebih ngerasa, kalau efeknya tuh yang di Indonesia yang sekarang di remaja-remaja itu dia kayak kejang.
0: Terus?
2: Katanya orang-orang bilang kayak orang stres yang kejang sampai matanya naik-naik gitu.
1: Tapi itu kalau misalnya emang udah overdosis apa kayak
0: baru sekali dua kali pakai gitu dia kayak gitu efeknya?
2: Itu untuk sekali dua kali pakai udah bisa kak.
0: Wow.
2: Karena tinggi banget memang untuk yang di jenisnya sih itu.
0: Yang jenis yang dipakai di vape itu tadi.
2: Iya.
1: Berarti emang ini juga merugikan orang-orang sekitar juga ya berarti ya.
2: Iya. Makanya kemarin ada beberapa berita yang marak itu kalau misalkan di Indonesia udah mulai memberhentikan penjualan vape itu kan. Karena ya meskipun tidak semua tapi itu merupakan langkah orang-orang nakal ini
0: membuka jalan mereka ya.
2: Iya betul untuk memasukkannya di situ akhirnya kak. Sedangkan sekarang anak SMP, anak SD itu udah banyak banget yang pakai vape kan. Bahkan merokok aja itu udah banyak gitu. Jadi kalau misalkan itu masih gak ada pasal atau mungkin aturan hukum yang tidak tegas ya bisa rusaknya makin cepet ini. Biasa-biasa Indonesia Mas gak ada gitu. Soalnya masuknya di vape ini kencang banget kak.
0: Oh, berarti bisa dikatakan vape ini secepat itu efeknya yeah. daripada penggunaan narkoba yang biasanya Betul. Tersebar ya.
2: Betul.
0: Waduh, dan bahkan teman produk aku tuh baru tahu ini loh, kamu bilang anak SD ada yang nge-vape juga. Itu kayak yang
1: ada aku waktu itu gitu. KKN kan di daerah Malang sana, Kabupaten yeah. Malang sana agak jauh. Itu bahkan anak-anak SD udah ngerokok. Yeah. Terus aku juga sama teman-teman aku sebagai anak KKN kan, itu kita mengedukasi kalau rokok itu nggak boleh loh kalau buat okay. anak kecil kayak kan juga udah ada peringatannya juga kan itu Betul. Umur berapa bolehnya. Terus mereka tuh jawab, tapi orang tua aku ngebolehin.
0: Dar.
1: itu dia kayaknya masalahnya juga harus ini juga ya, harus dari orang tuanya juga harus ngedidik juga.
0: Betul. Itu PR banget. Tapi ini kan kalau misal KKN kan ini kan berarti ada di daerah-daerah yang agak

0: punya banyak waktu. Nah, kemarin dapat ditugaskan sama orang BNN juga. Mm-hmm. Itu kita memasuki wilayah ini. Buring. Mm-hmm. Buring yang masih pojok sana gitu.
1: Oh, pojok lagi terus,
0: Nah, di situ aku di MTSN Jabal Nur namanya.
2: Okay.
0: MTSN Jabal Nur itu aku takut salah ngomong.
2: Oke. Okay.
0: Jadi di situ kita melakukan penyuluhan.
2: Mm-hmm.
0: Fokusnya ke anak kelas ke anak kelas 3 SMP-nya.
2: Mm-hmm. Alright.
0: Fokusnya ke anak kelas 3 SMP-nya karena mereka akan memasuki dunia SMA kan, Kak.
2: Iya, dunia baru,
0: dan beberapa dari mereka itu kebanyakan memang orang tuanya menyerahkan untuk ke pondok. Kan pondok kan pasti kayak di luar kota gitu kan.
2: Mm-hmm.
0: Akhirnya mereka kerja sama BNN. Nah, waktu saya tanya, kenapa sih kok kepikiran buat tanya sama apa kerjasama sama BNN untuk memberikan informasi terkait narkoba, karena ternyata di sana udah marak banget pil double L.
2: Okay.
0: Sabu-sabu itu bahkan anak-anak itu udah pakai, Kak.
2: Oke, dan ini juga masih mungkin beberapa sekolah lain juga mungkin ada, tapi juga nggak ini ya, kita nggak tahu ya.
0: Betul.
2: Seperti itu. Tapi memang kalau misalnya dari segi range usia juga gitu kan, sebenarnya mayoritas dari persentase yang kamu tahu gitu, itu lebih mayoritasnya yang pemakai gini-gini tuh usia berapa sih sebenarnya?
0: Remaja,
2: karena emang curiosity-nya tinggi.
0: Range 18, betul. Range 18 sampai 25-30.
3: Berarti itu udah remaja atas ya?
0: Iya.
3: Remaja.
2: Aku masih remaja loh ya.
3: Iya, aku masih remaja.
2: Lanjut. Gimana?
0: Karena itu dibantu juga sama ini sih, Kak, kebiasaan lifestyle di Malang.
2: Oke.
0: Karena tahu sendiri ya, di Malang sekarang udah banyak banget tempat-tempat hiburan malam.
3: Betul.
0: Kafe-kafe buka 24 jam. Sebenarnya kita nggak menyalahkan adanya kafe 24 jam. Cuman hal tersebut merupakan pilihan mereka untuk menjadi nongkrong dan akhirnya dikenalkan sama hal kayak gitu. Kalau misalkan kayak di tempat hiburan malam, ya memang itu secara harfiah emang udah tempatnya gitu.
2: Iya.
0: Ya udah kayak kita tahu tempat itu tempat apa, dan di situ ya orang-orang mungkin pengen ngerasain euforianya, mereka penat melepas depresi itu ya dengan cara selain konsumsi alkohol itu juga konsumsi obat-obatan, karena beberapa dari zat yang ada di narkoba itu, Kak, itu emang memberikan efek euforia. Jadi kalau misalkan nih kakak nih lagi stres banget habis diputusin pacarnya, ada masalah keluarga, di kerjaan dituntut deadline kayak gini, habis itu diajak nih sama temennya, udah ya kita senang have fun aja gitu di klub gini. Di sana nanti kakak konsumsi nih salah satu jenis narkobanya. Paling banyak kalau misalkan di klub itu sabu, ekstasi, double L itu paling sering. Cuman yang kayak yang lain-lainnya itu mungkin karena mahal ya, jadi kayak klubnya bukan di Malang targetnya gitu. Lebih kayak banyak mungkin di Surabaya kayak gitu. Cuman kalau yang di Malang ini kebanyakan sabu-sabu, ekstasi kayak gitu, Kak. Nah, efeknya itu emang kakaknya bikin euforianya tinggi banget, karena memang nyerangnya itu langsung ke sistem saraf pusat, sistem saraf pusat. Itu kan di otak ya.
2: Betul.
0: Nah, zatnya itu tuh langsung nyerangnya ke otak, Kak. Untuk penggunaan yang misalkan kayak 1 kali sampai 5 kali dan lain-lain itu otak cenderung masih bisa mentolerir. Ya udah, efeknya emang mungkin dia cuman euforia, tapi habis itu ya udah selesai, masih bisa netral lagi. Tapi kalau misalkan dia udah masuk di sesi
2: 6 kalinya.
0: Ya, itu bisa
2: lebih
0: jadi
2: dari situ ya.
0: Iya, lebih dari itu tuh udah kecanduan.
2: Oh, okay.
0: Jadi dia harus disuplai terus gitu, Kak. Doping istilahnya.
2: Tapi memang kadang-kadang hal-hal kayak gitu kan karena adiktif ya.
0: Betul.
2: Jadi kayak dosisnya mungkin dari 1% dulu. Oke. Karena minta nambah lagi jadi 3%
0: gitu. Betul, iya.
2: Aduh.
0: Jadi efeknya dia langsung kayak emang, Kak. Kakaknya jadi kayak enggak ngerasa punya beban, kakaknya ngerasa
2: terbang
0: hidupnya
2: melayang.
0: Iya, terbang melayang kayak gitu. Happy. Jadi ya udah, apalagi kena alunan musik di klub-klub atau tempat di malam itu kan full bass yang kayak genziable gitu kan, Kak. Jadi kayak makin enjoy, jadi makin nikmatin momen gitu. Ketambahan sama lingkungan-lingkungan yang mendukung, jadinya makin nyaman dengan habit hidup seperti itu gitu.
2: Wow, ngeri sekali teman Pro 2. Tapi ini better, apa namanya, memang harus apa ya, di
3: waspada juga sih kitanya.
2: Waspadai, juga harus segera dihentikan. Karena
3: betul,
2: memang kan pengennya kita kan 2045 Indonesia emas gitu.
3: Kalau misal kayak gini terus, bener kata Ivan tadi,
2: cemas. Semuanya cemas teman Pro 2 ya. Oke. Terus kalau misalnya selain vape sendiri gitu kan, yang kamu sempat bilang tadi ini juga cukup marak, tapi juga udah mulai dihentikan gitu kan untuk penyebarannya gitu. Ini yang perlu diwaspadai lagi apa nih? yang tadi, yang tiga tadi ya, berarti kalau di Kota Malang ya.
0: Iya, betul. Yang perlu diwaspadai

0: Laki itu menurut aku ini berhubungan dengan apa, Kak?
1: Narkoba.
0: Dengan narkoba.
1: Mm-mm.
0: Ini sih lebih ke harus bisa membatasi pergaulan.
1: Okay.
0: Karena kan di Kota Malang ini merupakan kota pendidikan ya.
1: Betul.
0: Di mana banyak sekali kampus-kampus yang emang dituju oleh beberapa calon mahasiswa dari luar kota untuk menuju ke Malang.
1: Betul.
0: At least jadi kita di Kota Malang ini enggak cuman orang Malang aja yang sekolah,
1: yes,
0: yang kuliah.
1: Bener.
0: Mm-hmm. Banyak banget. Ini mohon maaf kalau misalkan menyinggung dari beberapa daerah atau apa. Cuman yang jelas pastinya kan di sini ada orang-orang di luar Jawa.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan atau mungkin banyak juga orang-orang Jawa, luar Jawa Timur yang kuliah di sini.
2: Betul.
0: Dibuktikan juga dengan beberapa kasus, memang banyak sekali hal-hal ini tuh dipengaruhi sama orang-orang yang berkuliah di sini, di luar daerah sini. Bukan berarti bilang kita orang luar Kota Malang jelek, enggak ya. Cuman dengan adanya fenomena tersebut, karena Kota Malang ini merupakan kota pendidikan, dituju oleh beberapa calon mahasiswa untuk kesini, yang pastinya mereka juga membawa kebiasaan dari kota asalnya kan. Membawa kebiasaan dari pergaulan sebelum-sebelumnya, ya itu tuh harus dibatasin gitu. Kalau misalkan kamu emang kenal sama dia, ya udah ambil aja yang positif. Karena emang untuk penyebaran narkoba paling cepat karena di range usia remaja, itu juga disebarkannya oleh mayoritas soal pergaulan, Kak.
2: Oke. Emang kitanya sendiri ya yang harus pilih-pilih teman, pilih-pilih circle-circle gitu mungkin ya. Dan terus tadi kan kamu juga bilang ya kalau misal tuh kamu penyuluhan ke sekolah-sekolah atau bahkan ke kayak ke PKK tadi kita kan. Nah, itu kamu menyebutkan kayak masuknya narkoba itu juga berbagai macam cara gitu kan. Aku mau tahu dong gimana aja cara sih narkoba ini bisa masuk ke lingkungan kita gitu bahkan tanpa kita sadari.
0: Oke. Jadi waktu itu kalau misalkan kita melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, pertamanya itu kita harus mengikuti dulu pengennya sekolah ini kayak gimana. Jadi biasanya ada beberapa sekolah yang emang dia fokusnya ke narkoba, atau mungkin ada beberapa sekolah yang emang dia pengen disangkutkan sama kenakalan remaja gitu. Nah, tapi kalau misalkan emang dia fokusnya ke narkoba, berarti di situ kita memasukkan materinya lebih banyak, Kak. Nah, jadi di situ kita lihat dulu juga audiensnya kita. Misal kalau misalkan SD ya, kita jangan terlalu masuk terlalu dalam gitu karena enggak mungkin juga mereka memahami gitu kan. Karena ya udah kita menyampaikan sesuai dengan kapasitas. Kebanyakan kita menyampaikan yang lebih itu mulai dari SMP sama SMA. Kita menyampaikan bahwasannya jenis-jenis narkoba itu kayak gini. Ada golongan 1, 2, 3. Ada golongan yang emang boleh dikonsumsi itu karena hanya untuk medis. Betul. Jadi dosisnya emang untuk di yang bisa mengatur hanya dokter juga atau mungkin beberapa tenaga kesehatan lainnya. Terus kemudian kalau misalkan direhabilitasi, nah mungkin yang paling banyak sering tanya itu kalau direhab itu gimana sih, Kak, gitu. Nah, jadi kita jelasin juga bahwasannya untuk informasi juga buat teman-teman semuanya. Kalau direhabilitasi itu gak cuman kita di penjara atau apa. Justru kalau direhabilitasi itu kita gak di penjara, Kak. Jadi ada beberapa orang yang memakai narkoba terus dia menyerahkan diri, dia pengen selesai, dia pengen tobat gitu, direhab. Nah, direhab ini ada beberapa fase. Jadi dia direhab secara medis, direhab secara sosial, dan juga direhab secara religi. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan direhab secara religi itu ya udah dia dikasih siraman rohani, terus kemudian dia dikasih intinya kayak ceramah-ceramah yang bisa menyadarkan diri kayak gitu. Terus kemudian untuk religi sosial, dia diperkenalkan dengan kehidupan-kehidupan normal manusia lainnya seperti bekerja, komunikasi, terus kemudian mengenal pendidikan gitu. Jadi supaya mereka merasa bahwasanya kalau aku udah tobat, aku udah selesai dari narkoba, aku tetap diterima di masyarakat. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis ini para pelaku narkoba ini itu diberikan tetap narkoba, dikasih tetap narkoba. Cuman persentasenya itu nanti dalam jangka waktu tertentu terus dikurangin, Kak. Jadinya tetap disuplai narkoba. Karena kalau misalkan orang udah sakau gak dikasih narkoba, itu efeknya bisa gila dan bisa mungkin dia bisa mati gitu. Karena dia badannya gak bisa ngontrol banget kan. Jadinya tetap dia dikasih narkoba, tapi dengan ada persentase tertentu yang harusnya itu untuk progresnya makin turun gitu. Jadi supaya respon tubuhnya itu terbiasa dengan adanya narkoba, tapi tetap diturunin. Kalau misalkan dari dosis 100% misalnya, terus langsung diturunin jadi 25%, itu tubuh pasti kaget dong. Karena dia langsung dari disuplai 100% langsung kurang 25%, itu pasti kan efeknya beda banget. Jadi di rehabilitasi itu ada penurunan kayak gitu. Terus kemudian kalau misalkan kakak tanya masuknya narkoba itu kayak gimana aja, jadi gak untuk para pengedar narkoba itu dia udah ahli banget kan, dia udah berpengalaman, pasti udah berpuluh-puluh tahun atau mungkin dia bisa dibilang ahli dalam bidang ini gitu, penyebaran narkoba gitu. Jadi dia udah bisa mengenali karakter-karakter orang, Kak. dia udah bisa mengenali karakter-karakter, oh anak ini kayaknya bisa ini, soalnya dia temennya baik, temennya banyak, terus yeah. kemudian lifestyle-nya dia kayak gini, oh aku gampang ini masukin ya gitu, tinggal aku tawarin harga segini, terus aku udah kasih benefit kayak gini, anak ini pasti dapat kayak gitu. Jadi emang pengedar itu tahu banget kak, cara untuk menangani orang tuh tahu banget, apalagi kalau misalkan dia cuma anak kecil pasti mudah banget kan dikelabuin gitu. Ada juga yang bentuknya kayak permen. Pernah lihat gak dulu di berita yang kayak dia kayak vitamin vitasimin tapi gak ada warna-warnanya itu. Nah betul. Itu dulu sempat marak banget kan. Karena memang penyebarannya itu paling cepat banget dikonsumsi sama anak-anak.
2: Aduh. Mana anak-anak tuh kalau misal diiming-iming yang manis-manis dikit permen gitu kan langsung
1: terima gitu ya. Oke, baiklah.
0: Terus yang viral juga itu kak, yang penyebaran narkoba itu sebenarnya di event-event besar sih.
2: Oh, okay.
0: Event-event besar gitu ya? Yang memang itu mengundang banyak volume orang. Gitu ya. Jadi kayak misalkan ini memberikan contoh aja ya, bukan ada kasus di festival ini enggak. Misal kayak karnaval atau mungkin kayak ada istilah-istilah sound horror dan lain-lain, itu kan banyak orang. Di situ tuh biasanya dipakai untuk menukar barang itu, transaksi kayak gitu, karena orang pasti enggak nyadar kan.
1: Iya sih.
0: Gitu. Terus konser kayak gitu-gitu. Konser, betul.
1: Oke, berarti banyak banget cara. Tapi yang menarik perhatian aku tadi, kamu bilang kalau misalnya pengedar sendiri udah bisa tahu nih gimana sih tipe apa namanya orang ini dan lain sebagainya gitu. So kalau dari seorang duta anti narkoba juga, kita sebagai anak muda tuh harus menjadi sosok seperti apa sih supaya tidak gampang ya untuk dideketin dan juga ditawarin sama hal-hal semacam ini.
0: Oke, pertanyaan yang bagus kak.
1: Iya, terima kasih. Jangan lupa nomor rekening.
0: Jadi gimana? Sebagai duta anti narkoba itu yang pastinya kita nggak boleh ngerasa jijik. Kita nggak boleh ngerasa kita sempurna, orang memakai narkoba kayak gini nggak boleh. Kita nggak usah menjudge itu bukan bagian dari kita. Tugas kita itu ya udah kita mengedukasi, kita melakukan penyuluhan, memberikan orang-orang itu ya udah supaya aware soal keadaan yang sekarang. Bahwasanya di Kota Malang tuh kasus narkoba itu kayak gini loh. Kamu masa kamu diem-diem aja gitu. Dan syarat utamanya kalau kita jadi duta anti narkoba itu kita jangan menghakimi. Justru kita malah harus jadi pendengar yang baik buat mereka semuanya yang mungkin memberikan kepercayaan untuk cerita ke kita. Jadi kalau misalkan ada nih, bahkan kayak aku sering banget kak, aku kan teman-teman nongkrongku tuh banyak banget ya. Maksudnya teman-teman nongkrong yang kayak dari circle ini circle itu gitu. Dan aku nggak milah-milah gitu, circle yang baik atau circle yang buruk, ya udah selama nggak ada dampak ke aku dan mereka nggak ngerugiin aku, ya udah oke gitu. Cuman dari beberapa dari mereka itu sering banget kayak misalkan lagi nongkrong sama aku, terus kayak dia tuh ngomong simpen itu ada duta anti narkoba gitu.
2: Dicencengin ya.
0: Iya, sama aku kayak loh nggak apa-apa pakai aja depanku, aku bilang kayak gitu. Itu kalau untuk soal hukum bukan ranahku, cuman mungkin ya kamu aku arahin aja kayak gitu. Nanti yang benar kayak gini, yang kayak gini. Jadi mereka, aku nggak tahu kalau mereka pakai atau enggak ya, cuman mereka sering ngomong kayak gitu, notice. Cuman ya aku nggak yang langsung mencurigai dan ngelaporin gitu. Karena aku sendiri prinsip ya, mungkin itu bukan untuk prinsip di duta anti narkoba, tapi kalau prinsip pribadiku, kalau aku melihat ada kasus orang yang memakai kayak gitu, jujur aku nggak bakalan langsung kayak ngelaporin, tapi tadi pasti bakalan dilaporin gitu. Karena banyak dari orang-orang tetap memakai narkoba itu karena dia ngerasa nggak diterima masyarakat kak. Karena percuma aja dia udah berhenti makan narkoba, tapi di kehidupan normal orang-orang nggak ada nerima. Jadi ngapain? Jadi udah mending aku pakai aja sekalian kayak gitu. Jadi memang stigma masyarakat soal orang tindak kriminal itu sebenarnya harus dirubah sih kak. Apalagi untuk yang konsen kita kan sekarang orang yang pengguna narkoba ya. Karena orang pengguna narkoba itu pasti dia banyak ya, emang ada yang beberapa emang coba-coba, ada yang emang dia berangkat dari masalah karena dia emang pengen melupakan masalahnya. Jadinya dia pemakai itu untuk melupakan, dia untuk mengabaikan supaya dia tetap senang-senang kayak gitu. Justru orang yang kayak gitu tuh harus dirangkul. Harus dirangkul. Makanya kita sebagai duta anti narkoba itu bukan cuma fokus ke edukasi aja, tapi kita juga ikut merangkul orang-orang yang memang membutuhkan untuk kita bantu di narkoba ini.
1: Baiklah. Berarti memang harus jadi sosok yang juga percaya diri. Habis itu juga jangan insecure gitu ya.
2: Benar. Terus kita juga sebagai misal misal ya, kalau misal teman kita ada yang terjerat gitu, sebaiknya kita nggak ngejudge gitu ya. Kayak kita harus menemani, terus mengarahkan ya, gitu ya.
1: Iya. Oke, baiklah, seperti itu ya. Oke deh, kita nanti bakal move lagi. Kita akan ngobrol lagi bareng sama Ivan di sini ya, selaku humas lah intinya ya, untuk Duta Anti Narkoba Kota Malang. Tapi sebelum itu, teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kita bakal move dulu ke single yang satu ini. Jadi pastikan terus kamu stay tune.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2 masih ada di Spada. Untuk kali ini kita ngobrol ya tentang generasi hebat tanpa narkoba.
1: Betul. Dan juga masih barengan sama Muhammad Ivan Mbaktiar Teman Pro 2. Dan ini juga menjabat sebagai humas ya di Duta Anti Narkoba Teman Pro 2.
0: Betul ya, ini kita bener-bener kasihkan banget ngomong sama dia gitu. Tiba-tiba udah jam 9.50 gitu kan.
1: Gak kerasa juga ya.
0: Sumpah, kayaknya kalau ngomong sama dia harus 2 jam sih.
1: Betul, kita buatin podcast sendiri gimana.
0: Iya, kamu soalnya datang sih jam 8 tadi.
2: Oh iya.
0: Tapi emang ini nih, dari Duta Anti Narkoba itu sendiri program-programnya seperti apa sih sekarang? Dan mungkin ke depannya bakal ada program terbaru apa?
3: Oke, untuk program kita itu sebenarnya banyak kak. Kita juga sering edukasi ke apa namanya, Pasar Minggu itu apa sih namanya? CFD.
0: Okay. Pasar Minggu. Aku ketikir juga lagi. Apa ya?
3: Terus kemudian yang paling banyak itu sebenarnya programnya adalah penyuluhan.
0: Oke.
3: Karena memang visi misi kita kan ya udah P43N kan. Pencegahan apa namanya? Yang berfokus untuk pencegahan, terus kemudian penyuluhan untuk menolak narkoba gitu. Jadi untuk program kerjanya memang paling banyak kita untuk langsung turun langsung ke lapangan, ke sekolah-sekolah gitu.
0: Yes.
3: Dan memang untuk kita sendiri itu untuk dari sekolah-sekolah di Kota Malang itu biasanya memanfaatkan momen-momen kayak MPLS kayak gitu kan. Jadi memang untuk momen-momen MPLS itu kayak misalkan di tahun baru, di tahun ajaran baru tuh kita paling banyak banget terjun ke sekolah-sekolah kayak gitu. Terus kemudian kita juga punya program kerja Cerita Dinar. Cerita Dinar itu merupakan program kerja yang dimana kita melakukan edukasi by story Instagram, official Duta Anti Narkoba Kota Malang. Jadi kita melakukan kayak bikin konten atau mungkin kita mengedukasi masyarakat melalui sosial media kayak gitu. Gitu sih kak.
0: Oke, baiklah. Nah, ini kan sesuai dengan tema kita juga gitu ya. Generasi hebat tanpa narkoba. Ini kan kamu juga sempat bilang tadi range usia yang gampang dan juga sekarang lagi banyak banget yang menggunakan adalah remaja gitu. Gimana nih dari seorang duta anti narkoba gitu kan, supaya bisa kasih ujangan lah intinya untuk anak-anak zaman sekarang supaya tidak terjerumus atau bahkan mendekati pun jangan deh gitu. Gimana nih kalau dari seorang Ivan?
3: Kalau dari aku mungkin gak yang terlalu kuno harus fokus ke agama atau apa. Itu basic ya. Yaudah itu mungkin setiap orang pasti ya harus kayak gitu gitu. Cuman yang pasti yang mau aku sampaikan kepada generasi muda itu lebih bisa memposisikan diri sih kak. Dan juga bestie banget kayaknya kak ya.
0: Kita ada bluetooth connected.
3: Jadi kita lebih fokusnya kayak ke bisa memposisikan diri di mana dan juga konsisten. Karena kita gak bisa mengatur perilaku orang lain ya. Kita gak bisa mengatur kehidupan, kebiasaan, pergaulan orang lain. Yang dimana itu nanti pasti berdampak sama kita. Kita gak bisa mengatur. Yang bisa kita atur cuma diri kita sendiri. Jadi mau gimana pun, apapun yang kamu dapatkan dari eksternal, entah itu dari circle, entah itu dari kebiasaan, entah itu dari budaya, ya mau gimana pun filterisasinya ada di kamu gitu. Kamu menerima kayak gimana. Misalkan kamu temenan sama 100 orang narkoba, tapi kamu tetap bisa kok jadi orang yang gak pakai narkoba.
0: Asik, iya,
1: betul.
3: Kamu berteman sama orang yang 1000 ustadz, 1000 ustadzah, atau mungkin orang-orang yang alim banget yang gak pakai narkoba, tapi kamu juga bisa jadi pengguna narkoba gitu. Karena apa? Ya karena filterisasi di dirimu itu gak kuat gitu. Jadi aku gak bakalan ngomong ke anak-anak SD atau apa itu yang kayak tingkatin lagi agamanya, nanti pasti kamu dilindungi sama Allah, bakalan dijauhkan sama Tuhan, dijauhkan Tuhan sama hal-hal yang buruk kayak gitu. Ya udah, itu merupakan basic yang emang udah harus kamu dapat, harus kamu punya gitu. Tapi untuk secara realnya, ya kamu harus bisa memposisikan diri dan juga konsisten. Konsisten itu menyangkut ritme pergaulan kak. Ritme pergaulan, terus juga ritme fase kita mendapati sesuatu dari luar gitu. Karena pastinya banyak banget hari ini kita fokus banget dan kita bakalan menolak banget narkoba, tapi di kemudian hari kita gak tahu kalau misalkan kita punya masalah, terus kita tergoda gitu. Di fase tersebut yang paling bahaya, orang-orang ternyata akhirnya waktu jatuh pakai narkoba. Bahkan ada orang-orang yang kayak dia gengsi sama teman-temannya, habitnya dia hedon kayak gini. Kamu gak pakai narkoba, kamu gak cowok gitu. Kamu gak pakai narkoba, kamu gak keren kayak gitu. Akhirnya orang-orang yang karena dia gak bisa memposisikan dirinya dan gak konsisten tadi ikut kak. Jadi itu sih yang penting-penting untuk generasi muda. Jadi ya udah fokus aja sama dirimu, filter juga apa yang kamu dapat dari luar gitu. Dan jangan selalu menjudge, karena kalau misalkan kita menilai buruk sesuatu, itu bisa jadi kita akan melakukan itu di kemudian
0: hari. Sumpah, iya,
1: iya benar.
0: Itu benar sih. Itu kualat namanya teman berdua.
3: Betul. Betul. Jadi kayak misalkan, ih aku benci banget sama orang-orang kayak gini, aku enggak suka sama orang kayak gini, itu bisa jadi kamu kayak gitu nanti di kemudian hari gitu.
0: Nauzubillah.
3: Tanpa disadarin gitu. Bener. Makanya ya udah terima aja yang kamu dapat di sekitar, enggak usah kamu merasa kayak ada orang narkoba aku kayak gini. Enggak usah, ya udah terima aja. Tapi kamu juga harus fokus dulu ke dirimu sendiri. Kalau kamu emang nggak mau pakai, ya kamu harus filter dulu. Kamu harus posisikan dirimu dimanapun dan kamu harus konsisten kayak gitu kan.
0: Oke. Keren. Ya pada suara apa
1: gitu ya. Luar biasa banget ya penyampaian dari Ivan sendiri, benar-benar jelas banget ya. Yes, apalagi ke teman pro 2 yang mungkin masih gimana ya, masih bingung-bingung untuk memilih teman. Itu enggak harus kayak misal dijauhin sih menurut aku, tapi kayak ya harus kitanya sendiri kan yang ngefilter diri sendiri. Betul, gitu. Betul.
0: Baiklah, luar biasa. Jadi itu dia teman pro 2 ya. Thank you banget untuk Ivan yang sudah hadir di sini.
1: Terima kasih Ivan.
0: Untuk kalau misalnya pengen tahu informasi seputar Duta Anti Narkoba Kota Malang, ini ada Instagramnya enggak sih?
3: Betul, ada di Duta Anti Narkoba Kota MLG.
1: Oke. Ada gitu. Media sosial lain mungkin, YouTube atau mungkin ada konten-konten gitu kan, edukasi.
3: Iya, ada di YouTube dan juga di TikTok, Kak. Okay. Sama untuk namanya juga.
0: Di TikTok juga ada, aktif banget anak-anak muda ini, luar biasa.
1: Inilah yang dibutuhkan sama Indonesia, teman-teman.
0: Itu dia ya. Yaudah kalau gitu, terima kasih sekali buat Ivan udah hadir di sini dan memberikan edukasi kepada kita berdua dan juga teman-teman pro 2 yang lain dengerin. Itu dia, dan for sure jangan kemana-mana karena jam 10 nanti bakal ada Ra Zahra yang nemenin kamu. Oke, so Safa undur diri,
1: Tanya juga undur diri. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Ara Zahra. Informasi pertama, refleksi Hari Media Sosial, pentingnya menghidupkan kembali interaksi tatap muka. Di tengah semakin masifnya penggunaan media sosial, interaksi tatap muka dinilai tetap memiliki nilai yang tidak tergantikan oleh teknologi digital. Hal ini disampaikan dosen Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, Mega Sari N. Fatanti, dalam program Malang Menyapa Rabu 10 Juni 2026. Megasari menilai media sosial seringkali menciptakan ilusi kedekatan. Pengguna merasa mengenal seseorang karena intensitas interaksi digital, padahal hubungan sosial yang sebenarnya justru dapat melemah. Karena itu momentum Hari Media Sosial dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk menyeimbangkan kehidupan digital dengan hubungan sosial di dunia nyata, agar teknologi tidak justru menjauhkan orang-orang yang sebenarnya berada paling dekat.

0: Informasi selanjutnya, Teman Prodo UMKM jadi penggerak utama Kris. Transaksi pedagang bisa naik lebih dari 50%. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi penyumbang terbesar transaksi Kris di wilayah kerja Bank Indonesia Malang. Digitalisasi pembayaran dinilai mampu meningkatkan volume transaksi sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Penggunaan sistem pembayaran digital terbukti memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha. Bank Indonesia bersama perbankan dan berbagai mitra terus mendorong perluasan penggunaan Kris melalui edukasi, promosi, dan berbagai program pendampingan bagi pelaku UMKM di Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo. Teman Prodo, sekian berita Prodo Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Prodo FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Rollerblade by Nona Teman Produk ini baru aja Ara puterin buat kamu di pagi hari ini. Kalau Nona jalan-jalan dengan sepatu roda ya. Kalau aku jalan-jalan dengan rupiah lemahku itu ya. Ini kalau ngomongin soal Nona Teman Produk ya, mereka nih emang apa ya, salah satu girl group yang juga keren banget, membawa nama Indonesia gitu ya. Dan uniknya mereka tuh gak cuman lewat musik gitu ya, tapi kita juga kenal Nona ini lewat baju. Kok baju sih? Apa sih namanya? Cara mereka berwastra gitu ya, berfashion gitu. Karena kalau dilihat kemarin itu kan Nona sempat juga tampil di Gold Gala 2026 gitu ya, atau sering juga disebut sebagai Met Galanya Asia gitu. Di sana mereka juga pakai wastra Nusantara, di mana ada yang pakai tenun, ada yang pakai songket, ada yang pakai ulos juga gitu. Jadi juga menarik banget dan semakin memperkenalkan gitu ya di mata dunia kayak gitu. Anyway, di pagi hari ini Tuan Pro 2 ya, ada Ara nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 2 siang. Aku juga bakal update informasi dari dunia entertainment dan juga musik untuk kamu di pagi hari ini. Terus nanti siang aku juga bakal ngobrolin gitu ya soal ekonomi digital bareng kamu. Terus juga bakal update informasi dari dunia olahraga. Ada banyak obrolannya di pagi hari ini Tuan Pro 2. Kalau kamu mau gabungan sama aku juga boleh banget ya. Ini nanti aku juga bakal puterin lagu-lagu request dari kamu di 081-555-600-879. Dan jangan kemana-mana Tuan Pro 2, aku bakal kembali setelah single yang satu ini.

menyajikan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026.

0: segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo Adamal Raraketing Nuswantoro Wasana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 ya. Ini kalau lihat di bulan Juni sudah masuk ke high season, sudah waktunya sekolah-sekolahnya pada libur gitu kan. Nah buat kamu yang lagi bingung ngabisin waktu liburan, ngajak anak, ngajak saudara kemana ya. Nah ini mungkin bisa salah satu opsi yang bisa kamu lakukan gitu ya. Ini adalah datang ke Grebeg Suro atau Festival Reog Ponorogo 2026 ya. Ini diselenggarakan di tanggal 6 sampai 15 Juni 2026 yang lokasinya ini akan diselenggarakan di panggung utama Alun-Alun Ponorogo, Jawa Timur. Nah ini nanti bakal seru banget karena tahun ini mengusung tema Reogvolution gitu ya. Ini adalah pesta budaya terbesar bumi Reog, teman Pro 2. Dan udah dirilis juga tanggal resminya gitu ya. Kamu bisa cek aja di Instagram gitu teman Pro 2 ya, di Grebeg Suro Ponorogo. Nah ini acaranya, jadi nanti di tanggal 6 Juni kemarin sudah upacara pembukaan. Terus 7 sampai 10 Juni ini adalah Festival Reog Ponorogo Remaja ke-22. Kemudian di tanggal 11 sampai 14 Juni ini akan ada Festival Nasional Reog Ponorogo ke-31. Dan nanti puncaknya ini adalah di tanggal 15 Juni, yakni acara penutupan dan juga pengumuman juara, teman Pro 2. Acara ini adalah puncak budaya perayaan budaya tradisional ya, yang nanti bakal menampilkan puluhan paguyuban reog terbaik dari seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu pengen ngelihat nih seriusnya kayak gimana sih pagelaran reog gitu ya, ini kamu bisa tonton aja nanti setiap malam gitu ya, yang lokasinya langsung di Alun-Alun Ponorogo, teman Pro 2. Jadi bakal seru banget ya, dan di sana juga pastinya kita bisa saling menggerakkan perekonomian gitu ya. Pasti banyak banget UMKM-UMKM di sana juga, saling membantu rakyat, jaga rakyat gitu teman Pro 2 ya. Dan aku juga bakal hadir untuk kasih kamu lagu-lagu lainnya.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

nonton reuninya Big Bang ya di atas panggung konser Jakarta. Ada G-Dragon, Daesung dan juga Taeyang. Ini bakal ngegelar konser Big Bang 2027 tahun depan, teman Pro 2 ya, bertajuk Big Bang 2026 World Tour, yang nanti akan diselenggarakan di JIS atau Jakarta International Stadium, teman Pro 2. Agak sedih rasanya ya, kayak aku juga pengen nonton tapi apakah bisa ngewarnya ya. Ini mereka bakal konser di tanggal 16 Januari 2027, di mana Big Bang ini bakal memulai Big Bang 2026 World Tour di Goyang Stadium, Korea Selatan, selama 3 hari di Agustus mendatang. Abis itu mereka bakal melalang buana ke Amerika Serikat, terus ke Inggris, ke Australia dan Jepang dengan penampilan di Tokyo Dome di bulan Desember 2026. Nah, kalau di Asia Tenggara sendiri, ini nanti akan ada di Kuala Lumpur tanggal tanggalnya masih belum tahu ya, di 2027 gitu ya. Terus lanjut ke Jakarta. Terus kalau misalkan nanti kamu di Jakarta agak sulit dapet karena calonnya juga pasti gila-gilaan gitu ya, mungkin kamu bisa coba nge-war di konsernya yang di Kuala Lumpur gitu nanti. Kalau dari G-Dragon sendiri juga udah kasih kode-kode gitu ya buat tur dunia Big Bang ini semenjak penampilan grup mereka di Coachella kemarin, bulan April gitu ya. Katanya kayak, oke, nanti kita 20 tahun bakal ngadain tur ulang tahun ke-20, tapi kayak ya ditunggu aja kayak gitu. Jadi udah nge-spill gitu ya. Karena tur ini juga bakal jadi yang pertama sejak konser terakhir mereka 9 tahun yang lalu ya. 10 tahun malah ya kayaknya, hampir di 2017 Last Dance. Dan ini juga skalanya pasti bakal masif banget ya bersama dengan om-om Big Bang ini, karena fans juga pasti udah kangen banget, sekangen itu ngedengerin lagu-lagu mereka secara live, teman Pro 2. Jadi ditunggu aja untuk informasinya ya nanti untuk Big Bang yang bakal konser di Jakarta, tepatnya di Jakarta International Stadium tanggal 16 Januari 2027.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Dengan pemeluk Islam mencapai 200 juta jiwa lebih, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, terdapat fakta lain yang belum banyak diketahui. Ternyata negara kita menyuplai 60% kebutuhan kertas Al-Quran di dunia. Produk kertas ini diekspor ke negara-negara pusat percetakan Al-Quran. 70% diantaranya dipasarkan di Timur Tengah dengan pasar terbesar Iran, Lebanon, dan Mesir. Negara-negara Timur Tengah menyukai kertas asal Indonesia karena memiliki kualitas prima serta pasokan yang berkelanjutan. Gramatur kertas yang ideal, tekstur yang halus, daya serap tinta yang baik, serta kecerahan warna menjadi alasan kenapa kualitas kertas Indonesia diakui secara internasional. Quran Paper juga telah resmi mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hal ini sekaligus menjawab permintaan negara-negara Muslim dunia yang menginginkan setiap produk yang digunakan telah sesuai dengan syariah Islam.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
2: Selamat siang teman Pro 2. Di siang hari ini kamu masih ditemenin sama Ara ya di Pro 2 Hitlist. Dan kalau kita lihat berapa waktu terakhir ini dari X lagi rame ya ngebagiin fan art yang terinspirasi dari The Backrooms, tapi dengan sentuhan yang gak biasa gitu. Ada sejumlah seniman ini menggambar ulang adegan dan juga karakter dari film ini menggunakan gaya ancient Asian art yang terinspirasi dari lukisan klasik Asia Timur gitu. Jadi ngasih kontras antara horror modern tapi juga ada estetika tradisionalnya. Dan trennya ini menarik perhatian karena berhasil mengubah nuansa liminal dan juga mencekam, gak enak gitu ya kalau ngeliat backrooms tuh, tapi jadi karya yang terlihat seperti koleksi museum gitu. Ada lorong-lorong ikonik hingga berbagai karakter. Fan art ini menunjukkan gimana kreativitas penggemar ini bisa menghadirkan perspektif baru terhadap sebuah film teman Pro 2. Ada beberapa nih kalau aku lihat ya, misalnya ada yang ngegambar backrooms versi kayak lukisan Yunani kuno gitu. Terus ada juga yang gambar versi lukisan Cina. Terus ada juga yang gambar versi lukisan Jepang, versi lukisan Mesir. Ada juga versi Nusantara gitu teman Pro 2. Kayak dongeng cerita rakyat gitu ya. Terus ada juga yang bikin versi wayang kulit juga gitu. Jadi seru banget, kreatif banget penonton-penontonnya nih teman Pro 2 ya. Di jam 12 hari ini aku juga masih akan hadir di Santai Siang Muda Kreatif teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena aku juga akan hadirkan informasi-informasi lainnya dari UMKM dan juga industri kreatif ekonomi digital untuk kamu teman Pro 2.

bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Selamat siang teman Pro 2. Di siang hari ini kamu ditemenin sama Ra di Muda Kreatif selama 1 jam ke depan. Dan aku bakal update beberapa informasi dari dunia ekonomi digital untuk kamu. Yang terbaru ini dari Indonesia dan Filipina melakukan barter dagang untuk mengurangi ketergantungan dolar Amerika Serikat, teman Pro 2. Dari Indonesia dan juga Filipina ini menyepakati skema imbal dagang atau barter senilai 350 juta dolar Amerika Serikat ya, US dollar, untuk beberapa komoditas, di mana transaksi perdagangan ini dengan cara menukar barang atau komoditas tanpa menggunakan mata uang, teman Pro 2. Nah, nilai barang yang disepakati ini setara oleh kedua belah pihak, teman Pro 2 ya. Jadi nanti kalau dari nilai dan juga komoditas, ini dari Indonesia akan barter baja dan juga biji besi ke Filipina, teman Pro 2. Kalau 350 juta US dollar ini setara dengan 6,3 T. Dan kerjasama ini dilakukan antar pelaku usaha dan difasilitasi oleh pemerintah kedua negara. Kalau dilihat, ini manfaat dari barter dagang sendiri yang pertama adalah mengurangi kebutuhan dan juga ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, kemudian mengurangi dampak gejolak nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat dan memperkuat hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan juga Filipina, teman Pro 2. Jadi dari perdagangan Indonesia-Filipina ini diusahakan gitu ya, diharapkan bisa menjadi instrumen perdagangan gitu ya, di tengah ketidakpastian perdagangan global dan tentunya yang jelas adalah tekanan mata uang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Selamat siang teman Pro 2 di jam 13 lepas 9 menit di siang hari ini ya. Kamu masih ditemenin sama Ara selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 2. Dan Ara masih akan hadirkan beberapa informasi dari dunia olahraga buat kamu ya. Ini lagi rame banget ngomongin soal Piala Dunia. Terus nanti juga ada beberapa informasi lainnya teman Pro 2. So don't go anywhere, keep stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Indonesia menerapkan 4 tingkat status gunung api. Yang pertama, level 1 atau aktif normal. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Pada gunung api berstatus level 1 normal, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua adalah level 2 atau waspada. Status gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.

Tuan Produel, posisi timnas Indonesia dalam ranking FIFA ini menanjak ya setelah menang atas Oman dan juga Mozambik selama kalender internasional FIFA Match Day. Ini adalah posisi terbaik Indonesia dalam ranking FIFA di 20 tahun terakhir. Ada timnas Indonesia kemarin menang 3-0 ya atas Oman di hari Jumat malam, di mana ketiga gol tim Merah Putih ini dicetak oleh Justin Hubner, Ole Romney, dan juga Ragnar Uratmangun. Sesaat setelah pertandingan, posisi Indonesia di ranking FIFA ini langsung naik 4 dari yang awalnya 122 jadi ke 118. Dan posisi ini gak bertahan lama, Tuan Produa, karena besoknya Indonesia ini turun ke 119 ya. Terjadi setelah tim yang ada di bawah Indonesia, Togo, ini juga naik. Dan kemudian Indonesia ini berhadapan dengan Mozambik di hari Selasa. Dan pertandingannya ini berakhir dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dalam laga ini dicetak oleh Ole Romney, Tuan Produa. Dan kemenangan ini, peringkat Indonesia ini naik terkatrol satu tangga dari 119 naik ke peringkat 118 lagi gitu ya. Jadi naik dari hasil dua laga ini Indonesia naik 4 tangga, Tuan Produa. Dengan kata lain, timnas Indonesia di dalam asuhan John Herdman samai pencapaian kemarin ya, di mana setelah sempat stagnan di posisi ke 122 sejak 2025 Oktober, sekarang peringkat Indonesia udah naik dan naik ke posisi terbaik ya dalam 20 tahun terakhir. Di mana yang terakhir tuh bulan Mei 2006 Indonesia ini ada di urutan ke 110, Tuan Produa. Kalau dilihat selain ini, agenda timnas terdekat Indonesia ya adalah Piala AFF 2026, di mana ini adalah turnamen level Asia Tenggara, akan berlangsung di 20 Juli sampai 26 Agustus dan nanti bisa kembali mengangkat ranking FIFA timnas Indonesia.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Tuan Produk Indonesia terpilih menjadi salah satu negara di Asia yang menggelar Asian Games Fun Run sebagai bagian dari sosialisasi Asian Games ke-20 Aichi Nagoya, Jepang, 19 September 4 Oktober sampai 4 Oktober 2026. Kegiatan ini digelar di kawasan Bali Collection Nusa Dua Bali dari hari Minggu ya, dengan konsep Sunset Fun Run, menghadirkan pengalaman unik berlari sambil menikmati matahari tenggelam. Dan pemilihan Bali ini juga gak lepas dari posisinya sebagai ikon pariwisata Indonesia yang dikenal oleh dunia. Dan hal ini juga mencerminkan kekuatan sport tourism tanah air, teman Pro 2. Dan konsep Sunset Fun Run ini juga jadi daya tarik utama untuk masyarakat gitu ya. Jadi gak cuman lari aja, tapi juga merasakan atmosfer Bali yang hangat dan juga indah ketika especially waktu sunset gitu ya, matahari terbenam gitu. Ya namanya Sunset Fun Run ya, teman Pro 2 ya. Dan kegiatan ini juga meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap Asian Games dan mendorong gaya hidup aktif dan sehat di tengah masyarakat. Asian Games Fun Run Bali ini juga melibatkan dukungan dari Olympic Council of Asia serta Aichi Nagoya Asian Games Organizing Committee, teman Pro 2. Dan untuk venue partner di kawasan Bali ini juga ada InJourney Tourism ya, di mana ada beberapa sponsor tim Indonesia lainnya, dan kita ini juga diharapkan bisa berpartisipasi aktif dalam Asian Games Fun Run untuk merasakan pengalaman berlari di kawasan wisata premium Bali.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

Tuan Produs, sejumlah gladi bersih dan juga persiapan akhir ini terus dilakukan menjelang laga pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City, Meksiko hari ini ya, di mana berbagai elemen acara pembukaan ini mulai dari penampilan, hiburan hingga rangkaian seremoni resmi ini lagi menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Untuk Piala Dunia 2026 ini akan resmi dibuka lewat pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, di mana turnamen ini juga mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama ya yang diikuti oleh 48 negara peserta. Kalau biasanya kan 36 gitu ya. Dan selain menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 ini juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama di tiga negara teman Pro 2. Biasanya kalau mungkin satu atau dua negara aja gitu ya, kayak Jepang, Korea waktu itu. Tapi saat ini dilakukannya di tiga negara, tiga tuan rumah, ada Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Dari FIFA ini juga udah nyiapin seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional, di mana selain Mexico City nanti juga akan digelar di Kanada dan juga Amerika Serikat untuk seremoni khususnya gitu ya. Dari panitia penyelenggara ini juga memastikan seluruh persiapan udah berjalan sesuai rencana menjelang kick off turnamen, di mana ajang ini juga diperkirakan jadi salah satu perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan oleh FIFA. Dan ditunggu aja tuan Pro 2 ya, karena rangkaian pembukaan ini akan dimulai di Mexico City, terus berlanjut ke Toronto, terus ke Los Angeles, di mana seremoninya ini katanya bakal maduin unsur musik, budaya dan juga jelas sepak bola gitu ya, yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Dan oh iya, kalau tahun-tahun sebelumnya tuh 32 negara tuan Pro 2 ya, tahun ini 48. Dan akhirnya penambahan jumlah peserta ini juga menambah jumlah pertandingan ya, jadi 104 laga. Terus nanti akan dibagi ke 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim untuk memperebutkan tiket menuju fase gugur teman Pro 2. Jadi itu tadi lagi persiapan gitu ya untuk Piala Dunia 2026 pembukaannya gitu ya. Dan di jam 2 ini teman Pro 2 kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta gitu ya untuk final dari Festival Gita Indonesia 2026 bersama dengan Direktorat Program dan Produksi teman Pro 2. Bakal seru banget di hari ini, nanti akan ada apa aja keseruannya dari jam 2 sampai jam 4 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. So don't go anywhere, keep stay tune di sini ya.

0: Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan, mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hajar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil Kirana Troops, Mr. Brett, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan Juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setio Hajar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong-royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagirudo Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, jajaran Direksi LPPR RI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadji Wantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini, walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI, karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Nata. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia, kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik, dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman berdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, gak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kwa dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini. Berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet suara pramugara dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa.

Memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain juara 1 Institute Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institute Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara dua Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Selain semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara

dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire. Oha.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard, hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaan yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong se-Jawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu

0: hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya buat kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa, ditutup ya. Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana, dan Radio Star Management Hotel 88, dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes, Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026. Dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia. Dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi, dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi

0: kursi.
1: Iya.
2: Pokoknya dipakai di.
1: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
2: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima sila yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
1: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
2: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal.
1: Jadi jangan mengatakan
2: kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga, itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu.
1: Oh iya.
2: Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi.
1: Betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Ibu ya.
2: Pakai handphone. Bisa terjadi gitu kalau rumahnya besar.
1: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke, nah kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
2: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
1: Luar biasa.
2: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
1: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini Bu?
2: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
1: Nah itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
3: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
1: Ya.
3: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang

0: dua bangsa berketuhanan gitu ya. Kita menengok kemana saja nggak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya. Kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
1: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya, tapi ya.
0: Iya.
1: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
0: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
1: Oke.
0: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini nggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Nah tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
1: Oke. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
0: Kembali ke orang tuanya.
1: Oke.
0: Orang tua ya? Bukan nah, hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
1: Yeah.
0: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya, kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
1: Oke. Kalau Pak Setio sendiri gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio, mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
0: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilo Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya. Gitu. Terima kasih. Gitu.
1: Baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
2: Ya. Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu.
1: Yeah.
2: Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values, nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara, kita enggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. kita semua kan mengaku beragama, ya kan, mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita, bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragu beragama, pertama ya jangan korupsi,
1: betul? Ya, itu
2: setuju,
1: dia
2: gitu kan? Ya nggak boleh, nggak boleh bikin hoax ya.
1: Ya.
2: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
1: Ya.
2: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih saya punya di BPIP sudah buat semacam panduan sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
1: Yeah.
2: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, yeah. Ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila, karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
1: Yeah.
2: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat, tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah ya, maki-maki. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
1: komen-komen negatif juga
2: gak
1: begitu.
2: Usah lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anakku sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
1: Betul.
2: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali. Jadi jangan menyesal di kemudian, biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya. Karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
1: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
2: Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral, supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Yeah. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa, Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
1: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu. Termasuk juga informasi-informasi yang gak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
3: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
1: Oke.
3: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
1: Oke.
3: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
1: Oh, oke.
3: Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
1: Yeah.
3: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
1: Yeah.
3: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
1: Nah, itu dia.
3: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
1: Yeah.
3: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
1: Yeah.
3: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku. Ya, tapi beli apa? Mengisap rokok mau.
1: Yeah.
3: Nah, atau
1: sehari,
3: beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh.
1: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
3: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional, bukunya banyak.
1: Iya.
3: Yeah. Ya, dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Itu ada, tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ? Atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital,
1: yeah,
3: terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam,
1: yeah,
3: tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
1: Yeah, yeah.
3: Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah.
1: Yeah.
3: Bu Musda melihat taringnya. Saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
1: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, oh kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
3: pakai AI.
1: Pakai AI. Nah, betul, betul, betul.
3: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
1: Itu jangan jadi plagiat.
3: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, enggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter dulu, atau apa. Atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
1: Apa tuh?
3: B-O.
1: Oh, iya, iya, iya, baik. Kalau peran apa institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
3: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
1: Iya.
3: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali nggak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
1: Yeah.
3: Nah, karena itu nomor satu, sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
1: Nah,
3: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak. Apa aja contek. Nah, nggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada Timur-Timur. Kalau sekarang sudah Timor Leste.
1: Jangan sampai.
3: Ya itu nggak boleh. Karena itu belajar baca. Kalau Pancasila diagungkan, nomor satu itu dipegang. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan nggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli. Bahkan diajak sama sipirnya, kamu tetap di sini di Boven Digul sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
1: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
0: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur, termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya, meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
1: Luar biasa ya. Nah, ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
0: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
1: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
0: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy. Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
1: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
0: Tentu.
1: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
2: Nah, sebetulnya nggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi, bukan hanya edukasi, juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa. Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, cari pahala pastinya, yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru ya, kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar. Misalnya jangan ada antrian kita terabas.
1: Ya tuh.
2: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus, ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior atau orang yang punya penyandang disabilitas misalnya ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya? Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
1: Yeah.
2: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
1: bermakna.
2: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
1: Prof. Husda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Husda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
3: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
1: Insya Allah, baik. Prof. Musda, silakan singkat saja.
2: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban. Yeah. Dimana kita hanya mengupload, ya, hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
1: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
0: Iya, anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka.
1: Yeah.
0: Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang, gitu ya, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI
1: lah, mana ini plakatnya?
4: Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan, Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas, waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Lama ya. Baik, yuk kita foto bersama, 1, 2, 3.

0: Terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Puzila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Kilau Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid. Dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior, Pak Amin juga senior.
1: Sorry,
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini bener-bener aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Gak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania?
3: Teman terbaik kamu.

0: Hati, Story Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Selamat sore teman Pro 2. Ya, kali ini barengan sama Vira dan juga Rianita.
2: Iya, benar banget.
1: Pro 2 untuk di Sore Ceria Berjaringan.
2: Iya, betul banget.
1: Korwil 10 Jawa Timur. Mm-hmm. Kita sapa-sapa dulu untuk teman-teman Surabaya, teman-teman Malang, teman-teman Jember ya, Re ya.
2: Iya, pokoknya Madiun, Korwilus Jatim ya.
1: Betul, dan juga teman-teman Sumenep nih. Gimana? Mm-hmm. Tadi udah mendengarkan Gita Fest?
2: Iya, benar, suaranya enak-enak banget.
1: Suaranya
2: ya.
1: Enak-enak
2: apalagi
1: banget.
2: Apalagi memberdayakan budaya-budaya lokal.
1: Betul.
2: Ya kan? Gak cuma suara tapi bajunya juga.
1: Oh, iya. Mantap. Oh, berarti ya di YouTube ya Rianita ya. Oke, kali ini gak kalah berprestasi.
2: Bener
1: gitu
2: banget
1: ya. Dari kalau yang tadi segi suara, kali ini kita udah sapa-sapa dulu deh. Ada tamu kita yang inspiratif sih ya sebenarnya. Ada Alfaska Arvandani, Duta Pelajar SMP Indonesia 2026. Selamat sore.
3: Sore Kak.
1: Oke, udah semangat banget nih ya. Nah, ini gimana nih kabarnya? Baik?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Oke. Memang prestasi ini tuh ini ya, Alfaska tentu tidak diraih dengan mudah kan pastinya ya,
3: ya
2: melainkan melalui proses kerja keras dan semangat yang luar biasa nih. Nah, bagi para pendengar yang ingin mengetahui perjalanan, pengalaman hingga pesan inspiratif dari Alfaska, makanya gak usah kemana-mana.
1: Betul, stay tune terus aja nih teman Pro 2 ya. Tapi panggilannya Aska, benar?
3: Ya, betul.
1: Nah, Aska boleh kenalan dulu mungkin sama teman Pro 2 yang belum familiar gitu ya. Aska ini siapa sih? Aska Duta Pelajar SMP Indonesia nih, teman Pro 2 di tahun 2026. Kesibukannya seperti apa?
3: Oke, hai semua, selamat siang teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Alfaska Arvandani. Di sini menjabat sebagai Duta Putra Pelajar SMP Indonesia. Dan saya sedang bersekolah di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya dalam jenjang kelas 7.
1: Oke, ini masih kelas 7, berarti masih baru banget ya.
3: Ya, betul.
2: Tapi gimana nih perasaannya Alfaska ini setelah dinobatkan sebagai Duta Pelajar SMP?
3: Saya sungguh sangat bangga karena sebagai kelas 7 saya dapat membanggakan sekolah dalam ajang seperti nasional yaitu Indonesia.
2: Okay. Tapi awalnya gimana nih kok kamu mau jadi ikutan dutanya pendidikan SMP? Awalnya gimana?
1: Disuruh orang tua kah atau seperti apa nih?
3: Awal-awal itu saya kan mempunyai advokasi bernama History Goes Global.
1: Okay.
3: Dimana itu memfokuskan untuk menyebarkan budaya atau sejarah Indonesia secara internasional menggunakan bahasa Inggris.
1: Okay.
3: Jadi melalui Duta Pelajar Indonesia tersebut, saya dapat menyebarkan advokasi saya agar dapat ternotif atau dapat diketahui oleh masyarakat, banyak orang
1: gitu ya.
3: Agar dapat melalui banyak kombinasi atau kolaborasi dengan orang-orang luar. Dan akhirnya saya menang menjadi Duta Pelajar SMP Indonesia. Dan akhirnya saya menjalani advokasi tersebut.
1: Ini berarti di bulan apa?
3: Lombanya di bulan April.
1: Oke, masih baru banget.
3: Iya.
2: Ada berapa peserta itu yang ikut?
3: Untuk yang SMP ada 9.
1: Dari seluruh Indonesia pastinya.
3: Ya.
1: Nah, Aska ini untuk persiapan diri gitu ya, ketika kamu udah ada advokasi juga, terus habis itu ya udah deh aku ikut ajang ini. Itu berapa lama kamu mempersiapkannya?
3: Saya mempersiapkannya sejak bulan Oktober. Karena setelah saya mengikuti Duta Pelajar Jawa Timur, akhirnya saya sudah memikirkan untuk mengikuti yang lomba Duta Pelajar SMP Indonesia. Akhirnya saya bersiap-siap menggunakan advokasi saya, public speaking saya. Setiap hari saya berlatih terus-menerus. Akhirnya sampai tuntas menjadi juara.
1: Jadi kurang lebih berapa tadi?
3: Kurang lebih mungkin 4-5 bulan.
2: Persiapannya. Tapi apa motivasi terbesar yang buat kamu ngikutin kompetisi ini?
3: Motivasi terbesar saya adalah menjadi pilihan atau siswa yang dapat dipercaya, dapat menginspirasi, dan dapat menjadi contoh anak-anak SMP di Indonesia.
1: udah jangkanya jangka panjang ya Re ya.
2: Benar.
1: Tapi kalau misalkan aku boleh tahu, kita boleh tahu nih buat teman Pro 2 juga, cita-citanya Aska apa sih sebenarnya?
3: Cita-cita saya aslinya menjadi diplomat.
2: Oh, cocok kayaknya ya. Kan dia juga advokasi juga.
1: Benar. Oke. Okay. Ini menarik sih teman Pro 2 ya. Kamu masih SMP dulu udah kepikiran pengin jadi apa enggak sih Re?
2: Kalau aku dulu kepinginnya pokoknya cepet lulus aja.
1: Oke okay, ya, cepet lulus itu ya. Iya.
2: Tapi kamu gimana sih Aska untuk membagi waktunya? Kan nggak mudah ya. Yeah. Jadi seorang duta, jadi seorang pelajar ya kan. Yang pasti kamu juga dituntut untuk belajar, untuk segera lulus. Apa yang membuat kamu akhirnya bisa membagi waktu kamu nih?
3: Untuk membagi waktu saya sering mengalami susah atau proses untuk membagi waktunya dengan cara melakukan yang lebih penting terdahulu, seperti mengerjakan tugas, mengerjakan lomba, atau ada event. Biasanya saya lebih termudahkan untuk mengatur waktu dengan menggunakan yang terlebih penting dahulu hingga yang mungkin rendahan.
2: Oke, berarti kamu menyaring ya, sesuatu yang benar-benar penting dulu, baru itu yang tidak terlalu penting kamu, istilahnya tidak kamu dahulukan gitu ya. Betul. Tapi apa sih Aska yang membuat kamu akhirnya mantap nih jadi duta SMP ya kan? Apalagi kan harus menginspirasi banyak orang.
1: Betul.
2: Nah, sebelum kamu menginspirasi banyak orang kan pastinya kamu harus menginspirasi diri kamu sendiri. Nah, apa nih penyemangat kamu nih di saat kamu mungkin ups and down? Kan enggak mungkin saat kamu sehari-hari itu selalu ups ya. Pasti ups down. Nah, itu apa yang membuat kamu akhirnya untuk konsisten untuk aku harus bisa menginspirasi banyak orang.
3: Untuk menjawab pertanyaan itu mungkin saya akan belajar dari Bapak Ibu guru atau orang-orang di luar karena mungkin dapat memberi motivasi untuk saya untuk lebih lanjut, lebih konsisten, lebih mandiri. Akhirnya saya dapat melanjutkan untuk menginspirasi anak-anak menggunakan event-event yang membagikan sejarah atau budaya seperti yang saya lakukan pada TPQ di Surabaya mengenai sejarah tentang Sunan Ampel.
2: Oke. Gimana tuh ceritanya gimana tuh? Boleh diceritain singkat.
3: Jadi saya membagikan informasi mengenai kampung Sunan Ampel yang berada di dekat sinilah. Jadi dari singkatnya itu bagaimana perbedaan dari sekarang dan zaman dulu, dan bagaimana Sunan Ampel dapat membangun masjid itu, dan mengapa kok dia membangun itu, dan bagaimana festival atau apa yang dilakukan dalam masjid itu.
2: Oke. Berarti kamu ini ya, sejarahnya Surabaya itu kan banyak banget ya. Tapi kenapa kamu kok pilih Sunan Ampel?
3: Karena menurut saya kan Islam itu merupakan agama yang sungguh sangat lebar di Indonesia. Alhasil kalau di Surabaya itu kita dapat mengambil contoh dari Sunan Ampel. Karena dia kan yang pertama kali menyebarkan Islam di Surabaya. Jadi dapat dari situ kita dapat ambil contoh atau motivasi bahwa dengan mengambil orang pertama atau dengan mengambil keputusan pertama itu tidak akan menghasilkan hal yang buruk.
2: Oke, siap. Berarti memang kamu termotivasi dengan sesuatu yang pertama ya, yang mendahului terlebih dahulu. Dan kamu memilih Sunan Ampel. Tapi siapa nih sosok yang menginspirasi kamu?
1: Bener.
2: Kenapa kamu akhirnya memilih Sunan Ampel? Mungkin ada sosok di daerah sana mungkin yang menginspirasi kamu?
3: Menurut saya juga terinspirasi dari Bung Tomo.
2: Oke.
3: Karena dia kan melalui speech-nya di radio dengan menggunakan suatu suara dan mikrofonnya dapat membagikan semua negara atau Indonesia.
1: Oke. Selain pahlawan mungkin ada sosok lain yang menginspirasi kamu Aska?
3: Menurut saya ada guru saya.
1: Oke.
3: Karena dia dari dulu sudah menginspirasi saya. Akhirnya dalam jangkauan waktu dan terus bermotivasi, akhirnya saya dapat memilih Sunan Ampel menjadi motivasi saya.
2: Oke. ini baik.
1: Kayaknya gurunya kalau denger seneng banget gitu ya, pasti. Jadi sosok inspirasi
2: bener
1: loh,
2: banget
1: bagi duta SMP se-Indonesia.
2: Berarti mata pelajaran yang paling kamu suka itu sejarah atau ada yang lain?
3: Mata pelajaran saya yang suka itu bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris. Soalnya tadi vokasinya ada ambil-ambil bahasa Inggris juga kan. Oke nih teman Pro 2 ya, buat teman Pro 2 juga yang kepo-kepo gitu ya, pingin tahu juga, boleh bertanya-tanya lewat Instagram kita @pro2rrisby, atau kita lagi live TikTok nih teman Pro 2 di TikToknya Pro 2 RRI Surabaya, dan pastinya WhatsApp 0819080952. Kita jeda sebentar ya, Rianita dan juga Aska. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di Sore Ceria berjaringan Sekorwil 10 Jawa Timur.

0: sembarangan aja sih.
1: Alah, gak apa-apa, Sar. Toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja, Din. Jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Gua beda.

0: 107,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.
1: Kita balik lagi ya teman, iya, Pro 2 di sore ceria berjaringan
2: Skor Wilu 10 Jati.
1: Dan buat teman Pro 2 ya, kita masih barengan sama Aska nih, yaitu duta pelajar SMP Indonesia. Kalau dari teman Pro 2 ini banyak yang penasaran juga nih Aska. Mungkin kenapa sih kok tertarik ikut ajang ini? Tadi sebenarnya udah dijelasin ya, karena memang ada advokasi dan lain-lain. Terus yang pertama kali ngasih dorongan untuk ya udah deh ikut ajang ini tuh siapa sih sebenarnya?
3: Sebenarnya guru dari Meridiana.
1: Oke.
3: Itu aslinya melihat potensi saya dalam public speaking, akhirnya memberi saya masukan untuk mengikuti duta pelajar Jawa Timur yang pertama.
1: Oke, awalnya.
3: Iya. Akhirnya sampai situ pas saya menang, akhirnya saya terdorong lagi bahwa saya ingin mengikuti duta pelajar Indonesia. Akhirnya dengan banyak berlatih-latih akhirnya saya dapat juara.
2: Oke. Tapi apa sih Aska yang membuat kamu tetap percaya diri saat tampil di depan banyak orang?
3: Menurut saya tetap percaya diri karena menurut saya ada motivasi dari orang tua. Karena kan orang tua saya itu dapat banyak mengikuti saya, dapat memotivasi saya dan akhirnya percaya bahwa sama saya bahwa saya mungkin bisa menang.
1: Oke. Okay. Jadi karena support dari orang tua dan mungkin juga orang-orang terdekat gitu ya.
2: Benar.
1: Tapi kalau tadi selama 4 sampai 5 bulan menjalani kegiatan di di duta pelajar ini, apa tantangan tersendiri? Mungkin ada hal yang menantang gitu waktu seleksinya, entah itu dari waktu tes bakat atau apa gitu. Ada yang menarik nggak?
3: Menurut saya yang paling susah itu di tes tulis.
1: Oke, kenapa tuh?
3: Karena dikasih waktu 15 menit atau tidak 30 menit lah untuk mengerjakan 20 soal.
1: Oke.
3: Yang dimana soalnya itu lumayan susah. Karena itu mungkin level kelas 3 SMP.
1: Oh.
3: Jadi yang saya belum mengerti.
1: Betul. Sedangkan itu kamu masih baru.
3: Itu seperti mengenai PKN dan sejarah Indonesia.
1: Oh. Oke. Okay. Jadi memang tentang pelajaran ya. Karena kan duta pelajar nih.
2: Benar banget. Tapi apa sih yang menurut Aska itu penting diperhatikan oleh para pelajar Indonesia?
3: Menurut saya itu dalam mempercaya diri. Karena kan banyak siswa di luar sana yang tidak percaya diri bahwa dia bisa, bahwa dia dapat menginspirasi banyak orang. Mulai dari segi nilai, dari cara berngomong, dan banyak hal. Tetapi menurut saya yang paling penting itu cara berbicara. Karena untuk cara berbicara itu dapat mendampak sesuai dengan banyak, seperti mulai dari ekspresi, notasi, dan suara kita.
2: Oke, berarti kamu nggak hanya tentang pelajaran aja, tapi juga public speaking untuk cara menyampaikannya aja. Jadi supaya yang dimengerti itu tidak hanya untuk diri kamu sendiri, tapi untuk banyak orang gitu ya.
1: Oke.
2: Tapi kalau menurut kamu sendiri Aska, makna prestasi bagi kamu apa sih?
3: Menurut saya makna prestasi itu hanya sebagai pemula. Karena itu hanya kunci untuk menuju kesuksesan kita. Kan biasanya untuk prestasi hanya dilihat sebagian kecil dari sekolah kan. Yang palingnya kan biasanya nilai. Jadi untuk prestasi mungkin hanya penyemangat untuk kita dapat menyampai cita-cita kita.
2: Oke, siap. Tapi kalau menurut kamu Aska, tugas dan tanggung jawabnya apa sih sebagai duta ya kan? Kamu kan menganggap bahwa prestasi itu hanya sebagian kecil aja ya kan? Ada penunjang yang lainnya. Nah, penunjang lainnya itu apa aja dan apa sih tugas dan tanggung jawab yang benar-benar harus kamu realisasikan sebagai duta pelajar SMP 2026?
1: Atau mungkin dari visi misi kegiatan ini tuh seperti apa sih?
3: Jadi untuk visi misinya adalah kita mewakili duta pelajar Indonesia dalam ajang yang lain seperti Duta Batik Indonesia, Duta Budaya Jawa Timur, dan lain-lain. Seperti kita menjadi special guest. Lalu untuk menurut saya yang lomba di atas nasional adalah seperti MUN atau Model United Nations. Itu seperti berdebat untuk menyetujui bahwa negara kita itu bisa. Seperti misalkan di UNESCO, itu menyetujui bahwa seperti sejarah. Seperti bahwa sejarah Indonesia itu aslinya banyak, tapi belum di mengetahui. Jadi bagaimana kita dapat berdebat caranya untuk dapat negara lain dapat bisa bertanggung jawab dengan kita, okay, atau dapat percaya dengan sejarah kita.
1: Jadi memang ini suatu perwakilan gitu ya, perwakilan dari pelajar Indonesia maupun juga pastinya untuk pemuda Indonesia gitu ya. Oke, nah ini banyak banget yang sapa-sapa di TikTok, Re. Ada teman-temannya Aska mungkin atau dari fans-fansnya Aska. Halo, halo, katanya gitu. Dan ini ada yang bertanya gitu ya, dari Tas.

0: itu kita bisa menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Inggris, atau bahkan bahasa Indonesia. Biasanya itu terdiri dari 1 menit untuk berbicaranya. Dan sebelum itu kita melakukan catwalk sebentar, baru kita mendekati mic, baru kita melakukan speech.
1: Terus waktu
2: mungkin unjuk bakat dan lain-lainnya?
0: Unjuk bakat biasanya dipilih 5 orang dari semua finalis.
1: Waktu itu
0: jadi,
1: kamu?
0: Saya juga dipilih. Dan saya yang laki sendiri. Yang lainnya perempuan. Akhirnya saya dapat unggulan bahwa saya laki sendiri dan saya harus maksimal dalam tampil bakat. Sehingga setiap hari saya berlatih menggunakan tari ganongan, yaitu dari tari Reog Ponorogo. Sampai setiap hari saya berlatih, akhirnya saya tampil maksimal. Dan secara itu saya dapat mungkin mendapatkan nilai poin tambahan dalam menjadi best bakat.
1: Tapi kenapa kamu kok memilih tari ganongan? Kenapa nggak pilih tarian yang lain? Karena kan Indonesia ini kaya banget budayanya.
2: Atau memang representasi Jawa Timur atau seperti apa nih?
0: Menurut saya tari ganongan itu merepresentasikan bahwa seorang pemuda itu bangga dengan dirinya, percaya diri, dan dia dapat menginspirasikan semua orang. Kan seperti dalam filosofi ganongan itu, yang reoknya itu menjadi bentengnya, dan ganongannya menjadi kayak petarung di bawah. Jadi dia yang lebih maju duluan.
2: Jadi kamu kayak yang fight gitu ya. Ini menarik nih teman Pro 2. Mungkin dari teman Pro 2 yang juga masih belum tahu dari makna gitu ya tari ganongan itu seperti apa. Ini maknanya ternyata gitu ya.
1: Iya, benar banget.
2: Dan waktu persiapan karantina dan lain-lain itu ada hal yang menarik gak, Aska? Mungkin dari segi akhirnya ketemu teman baru, terus habis itu ternyata juri-jurinya juga bikin kamu takut mungkin atau kayak gimana, boleh diceritain?
0: Menurut saya dari awal karantina, saya mungkin banyak perkenalan dengan orang-orang. Akhirnya saya mulai deket dan saya dapat mengetahui apa kekurangan mereka. Jadi saya dapat menambah dalam kekurangan mereka, akhirnya saya lebih unggul. Dan untuk seperti juri, saya kaget bahwa ada jurinya dari dosen. Saya kira hanya dari duta biasa. Ternyata dari dosen. Mengenai komunikasi, jadi saya harus menambahkan skill komunikasi saya dalam public speaking, dalam berbicara dengan banyak orang. Akhirnya pas saya tampil maksimal dan jurinya memberi apresiasi saya.
1: Tapi saat tampil itu hanya satu kali penampilan aja, atau mungkin kamu juga menampilkan yang lain?
0: Untuk penampilannya, untuk yang di grand final itu ada dua. Jika kamu masuk top 3 atau top 3, itu kamu dapat diberikan kesempatan untuk Q&A. Jadi jurinya akan memberi pertanyaan kepada kamu seperti apa yang kamu akan lakukan jika kamu akan menang dan apa advokasi kamu. Akhirnya kita dapat berbicara selama 1 menit mengenai apa jawaban kita. Dan juga sebelum itu kita akan memberi speech singkat mengenai pendidikan.
1: Boleh dong, teman-teman Pro 2 kan pasti penasaran. Apa speech singkat kamu waktu saat pemilihan duta, dan juga mungkin apa yang kamu lakukan kalau kamu menang. Nah, ini penasaran nih teman Pro 2, pengen tahu apa jawaban kamu yang akhirnya membuat para juri itu memilih kamu sebagai duta pelajar SMP 2026.
0: Jadi untuk speech-nya seperti gini. Hello friends, I'm Alfaskar Alfandani, and I will see that how many times do we open our phones just to check what is currently trending? Where millions of young people scroll their phones, not seeing what is culture and what is us. With no time in the offline world, just seeing online things and trends, we don't know who we actually are, who we actually know our leads. So there's a quote that says, education will open the door of success, but resilience can make you move forward. Thank you.
1: Keren banget. Itu, ya, tepuk tangan yang meriah teman Pro 2. Terus selanjutnya setelah speech kan kamu juga dikasih Q&A nih sama para juri ya kan. Apa yang kamu lakukan kalau kamu menang? Nah, ini kan pastinya kamu udah menang nih. Nah, yang kamu lakuin apa nih?

0: Jadi saya menggunakan advokasi saya yaitu History Goes Global.
1: Oke.
0: Okay. Itu saya membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu menggunakan kolaborasi dengan komunitas-komunitas atau seperti organisasi lah. Yang berikutnya saya berkolaborasi dengan anggota MUN atau United Nations untuk memberi short talk mengenai sejarah di Council UNESCO.
1: Okay.
0: Berikutnya saya akan memberi short talk kepada orang-orang di masjid atau mengenai seperti takwa atau dakwah di masjid mengenai sejarah Islam.
1: Jadi itu yang akan kamu lakukan gitu ya. Dan ini pastinya sudah berjalan gitu kan. Jadi kayaknya kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya.
2: Iya,
1: gitu
2: benar
1: ya.
2: Banget.
1: Tadi ternyata untuk Aska sendiri cerita kalau ini bukan ajang pertama gitu ya. Ternyata pernah ikut Cak Ning Cili.
0: Ya, betul.
1: Itu di tahun berapa, Aska?
0: Itu di tahun 2025.
1: Oke, baru tahun lalu ya berarti ya. Jadi memang kalau Cak Ning Cili tuh SD ya, benar ya?
0: SD.
1: SD di terus habis itu kali ini ikut yang lebih lagi. Nah, ini mungkin ada teman Pro 2 juga yang apa ya, bertanya gitu. Kenapa sih kok kamu tuh akhirnya punya jiwa di kompetisi gitu kan? Karena ada juga mungkin dari teman-teman lainnya ya udahlah fokus ke kuliah dulu, sekolah dulu mungkin, atau ke bidang-bidang yang lainnya gitu. Tapi Aska ini kayaknya minat banget untuk ikut kompetisi ya. Ini kayak gimana, Aska?
0: Jadi untuk pertama kali saya ikut Cak Daning itu hanya untuk penyemangat dan saya kalah di babak semifinal. Dan quote-nya adalah, jika kamu kalah, kamu masih bisa bangkit di tahap berikutnya. Akhirnya saya dengan percaya diri, dengan motivasi terbaik, saya akhirnya berlanjut dan mencoba di Duta Pelajar Indonesia.
2: Wah, keren. Berarti terbentur akhirnya terbentuk.
1: Betul banget. Teman
2: Tapi kalau menurut Aska sendiri nih, kebiasaan positif apa yang sering kamu lakukan akhirnya kamu bisa menang kompetisi, ya kan? Pasti kan sebelum kompetisi itu ada sesuatu hal yang kamu lakuin dan itu continue, ya kan? Selalu konsisten kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan sehari-harinya?
0: Biasanya saya akan berlatih manners karena kan sebagai Duta Pelajar Indonesia itu menjadi inspirasi bagi anak-anak di luar sana. Dan manners itu salah satu contohnya yang paling penting. Jadi misalkan kalau kita duduk tidak baik, itu pasti menjadi nilai yang kurang.
2: Setelah itu apa lagi?
1: Selain manners.
0: Menurut saya itu dengan cara berbicara. Karena mungkin di luar sana belum tahu ya cara berbicara dengan baik, cara ngomong dengan kata yang baik saat tentunya.
2: Jadi kamu menggunakan hal-hal itu untuk hal-hal yang positif dengan cara berbicara hal-hal yang baik ya. Soalnya memang kadang kan sehari-hari yang mungkin tidak dilihat orang, akhirnya kuasa katanya itu kurang baik. Nah, itu kan harusnya dihindari ya.
1: Balik lagi public speakingnya emang benar-benar di diperbaiki gitu ya.
2: Jadi public speakingnya gak hanya untuk kompetisi aja, tapi juga sehari-hari juga kamu lakukan hal yang sama.
1: Ini kita jeda sebentar ya. Untuk teman Pro 2 kayaknya juga udah gak sabar gitu loh pertanyaannya dijawab. Jadi ditungguin aja teman Pro 2, kita dengerin lagu-lagu yang enak dulu. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Masih di Sore Ceria berjaringan Skorpulus 10 Jatim disiarkan langsung juga oleh RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep dan RRI Madiun. Tentunya bener. Di Sore Ceria berjaringan ini bersama narasumber kita Alfaska Afrandani selaku duta pelajar SMP Indonesia 2026.
1: Kalau tadi kita udah ceritain gitu ya, Aska udah cerita gimana perjalanannya dia di duta pelajar gitu dan kesibukannya gitu ya. Tapi ada gak sih kesibukan lain mungkin selain memang pasti sekolah ya, Aska ya. Kesibukan lain di luar duta ini? Ada kesibukan-kesibukan les kah
0: atau
1: apa?
0: Kalau kamu ingin menjalani hobi kamu, apa?
2: Untuk kesibukan di lain itu saya ada les banyak.
1: Oke.
2: Okay. Ada les public speaking, matematika, futsal, dan Al-Qur'an.
1: Tetap tidak meninggalkan agama ya. Teman berdua itu yang perlu diingat kayaknya ya.
0: Kayaknya multitasking banget.
1: Multitasking ya. Oke. Ini gimana kamu bagi waktu les begitu banyaknya? Ya pasti udah ada jadwalnya juga gitu. Tapi pernah ngerasa aduh kok capek banget ya, jenuh
0: kan,
1: kayak gitu ya.
0: Kan kayak masih pengen main, masih pengen nonton,
1: masih
0: ya kan?
1: Kelas 7 soalnya ini
0: masih
1: ya, masih
0: SMP,
1: baru
0: masih
1: gitu.
0: Baru ya kan. Kamu kan kadang mikirnya masih pengen main-main dulu gitu, jalan-jalan
1: Betul.
0: Gitu. Kamu ada enggak ngerasain gitu juga?
2: Jarang sih, soalnya apa? Biasanya kan kalau saya mentingin prestasi dulu kan. Jadi seperti public speaking, prestasi English, OSN, dan Olim lainnya.
1: Oke. Kayaknya kalau jenuh-jenuh itu gitar ya.
0: Iya kan? Dia itu benar-benar harus fokus
1: kejar prestasi. Benar.
0: Ya.
1: Kita dulu mana ada mikir kayak gitu.
0: Kita main bola bekel.
1: Ya benar. Sekarang udah enggak ada ya bola bekel ya. Tapi ini ada yang bertanya nih, mungkin kamu kan dengan sebegitu banyaknya kegiatan dan juga pastinya ikut kompetisi juga pernah banyak juga gitu. Gimana sih caranya kamu mengatasi rasa deg-degan, nervous atau ya hal-hal yang berhadapan dengan orang gitu loh?
2: Biasanya kalau saya berpikir seperti gitu, saya akan memikirkan bahwa ini hanya tantangan hidup.
1: Okay.
2: Ini hanya jalannya hidup. Kita up and down, kita menemui banyak orang. Kita akan melakukan kompetisi. Kita akan melakukan apa itu namanya menang dan apa itu kalah. Dan itu sudah biasa. Karena untuk jika kamu mencoba dan kamu kalah, pasti kamu bisa mencoba lagi. Tapi kalau kita tidak mencoba, itu pasti kita langsung kalah.
0: Berarti motivasinya Aska itu harus coba dulu ya kan. Kalau nggak coba ya udah kalah beneran, kalah 100% gitu. Bener. Tapi kalau coba dulu 50% bisa kalah, 50% bisa menang. Masih ada kemungkinan ya kan. Yang
1: harus
0: penting
1: ada mindset itu tadi.
0: Yang penting kita harus coba dulu gitu. Tapi kalau Aska, tapi kalau kamu ya kan punya segudang prestasi sama juga kegiatan kamu banyak. Kalau dikasih satu hari libur aja, ya kan, nggak ada les, nggak ada maksudnya nggak ada pelajaran. Apa yang kamu lakuin?
2: Mungkin saya akan belajar lebih lanjut atau membuat esai. Soalnya, biasanya kalau saya di waktu luang saya akan mungkin bersepedaan atau mengerjakan esai. Karena kan untuk menjadi diplomat akan membutuhkan banyak cara menulis atau banyak research ya. Jadi mungkin saya akan melakukan research dan akan merangkum apa hasilnya.
0: Berarti ini tetap belajar tapi
1: tetap
0: belajarnya mandiri.
1: Benar.
0: Ya kan? Kalau biasanya belajarnya sama guru, kalau dikasih hari libur belajar mandiri.
1: Belajar sendiri.
0: Iya, benar banget. Pokoknya tetap harus belajar.
1: Iya, benar.
0: Hidup itu harus belajar ya, enggak boleh merasa udah tua terus berhenti belajar. Enggak boleh.
1: Karena tetap yang dipengin Aska kan langsung diplomatnya itu tadi ya.
0: Bener.
1: Jadi tetap harus gimana caranya biar meraih cita-cita ya dengan cara belajar itu tadi.
0: Benar, karena memang tidak ada kata berhenti untuk terus belajar.
1: Nah ini kalau dari Aska sendiri mungkin yang paling penting ketika memulai belajar itu seperti apa sih Aska? Karena kan kadang ada rasa gak konsisten atau apa. Tapi Aska ini suka banget sama belajar. Nah gimana tuh caranya menumbuhkan rasa konsisten dan lain-lain?
2: Kan biasanya kalau kita belajar, mm-hmm. misalkan seperti di sekolah, mm-hmm. kita sudah menuntaskan misalkan satu buku, mm-hmm. dan kita masih mengetahui bahwa kita belum mengetahui hal baru. Okay. Seperti kalau kita belajar aljabar di MTK, mm-hmm. kita masih belum tahu himpunan. Okay. Maka pasti di setiap langkah hidup, jika kita belajar hal baru, pasti ada hal baru yang akan kita pelajari lagi.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kayak nggak akan ada habisnya ya? Pasti ada aja yang bisa dipelajari. Oke, okay. Keren-keren. Memang motivasinya Aska itu terus berusaha, terus coba, terus belajar.
1: Benar. Gitu. Tapi dengan adanya sosial media sekarang ini, kamu ke-distract nggak sih? Mm-mm. Untuk main sosmed,
0: iya,
1: gitu loh.
0: Benar. Apalagi kan sosmed kan punya isu-isu yang mungkin nggak sepenuhnya positif semuanya. Nah, cara memilah-milahnya kamu, apalagi kan kamu sebagai duta pelajar ya kan. Betul. Pastinya kan orang-orang sekitar kamu tuh kan juga belajarnya nggak hanya di buku, bisa di sosmed, bisa dimanapun. Apa yang kamu lakuin?
2: Menurut saya sosmed itu hanya seperti mengganggu hidup. Jadi seperti distraction.
1: Oke. Okay.
2: Bahwa kan kita sedang belajar nih, terus ada notif dari teman. Itu kita hanya membuang waktu untuk melihat. Dan itu akan mengganggu waktu belajar kita. Sehingga untuk sosmed saya jarang melihat HP. Tapi saya juga biasanya aktif untuk mengupload.
1: Oke. Okay.
2: Jika perlu. Seperti kalau misalnya sekarang saya nanti bisa upload story, bisa upload reels. Dan untuk lainnya mungkin saya bisa, kalau di sosmed, saya bisa mengikuti lomba-lomba seperti yang ada di edaran.
1: Oke, jadi tetap sosmed tetap pakai, tapi sesuai kebutuhan aja gitu ya, Aska ya.
0: Oke,
1: ternyata bisa loh seperti itu ya, teman Pro 2.
0: Jadi tidak mengurusi hidup orang gitu ya kan.
1: Bener
0: banget, jadi dia memfokuskan sosmed ya untuk dirinya sendiri, untuk perkembangan dirinya dia
1: membagikan
0: sendiri.
1: Membagikan portofolionya
0: benar
1: gitu kan.
0: Untuk branding diri sendiri
1: branding diri sendiri juga gitu. Oke. Deh, keren banget nih Aska. Buat teman Pro 2 juga yang tanya-tanya, tadi udah banyak banget yang tanya di Instagram, terus habis itu tanya di TikTok juga, di WhatsApp-nya kita. Dan terakhir mungkin untuk Aska, harapan ke depan gitu ya, buat Aska sendiri, buat teman-teman Aska yang masih pelajar gitu ya. Dan pastinya juga untuk pelajar ini masih jangkanya panjang banget, berkontribusi terhadap Indonesia juga masih panjang banget. Ada pesan-pesan sendiri untuk teman-teman lainnya dari Aska?
2: Menurut saya pesan yang paling saya ajukan adalah education will open the door of success, but resilience may open the door for you to move on. Yang mengartikan bahwa kepintaran akan membuka kunci kesuksesan. Tapi dengan respect atau dengan manners, kita akan menuju lebih jauh. Dan untuk satunya itu, kita tidak akan namanya putus asa. Jika kita kalah, ya kita pasti bisa bangkit lagi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan makhluknya untuk putus asa. Karena dalam mencari pahala, dalam mencari hidup yang baik, kita tidak pernah mengambil arah yang buruk.
1: Oke.
0: Oke.
1: Wah, keren ya. Bener, masih muda gitu ya, tapi punya segudang prestasi dan punya pemikiran yang positif selalu gitu ya.
0: Yang terpenting itu ini, gak mudah nyerah.
1: Bener.
0: Terus mau belajar, kalaupun gagal coba lagi.
1: Dan punya rasa percaya diri ya, Aska ya. Itu perlu ya.
2: Ya itu perlu.
1: Oke. Wah, menarik nih teman Pro 2 untuk ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini, tapi karena waktu yang terbatas jadinya kita harus udahan dulu. Thank you Aska udah ngobrol-ngobrol, udah datang ke studionya Pro 2 FM dan pastinya didengerin se-Jawa Timur loh ini keren banget motivasinya.
0: Betul. Semoga perjalanan Aska dapat jadi motivasi bagi para pelajar di seluruh Indonesia
1: Untuk gak terus cuma Jawa Timur
0: benar untuk terus berprestasi, berani bermimpi, memberikan kontribusi positif ya bagi lingkungan sekitar gitu. Thank you so much Aska udah main di Pro 2 FM.
1: Sukses selalu ya. Dan pastinya juga thank you banget buat teman Pro 2 se-Jawa Timur dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep. Kali ini kalian bertemu dengan penyiarnya masing-masing lagi ya.
0: Bener banget. Yang penting ya tetap semangat. Bener. Ya, terus berkarya, dan salam inspiratif untuk seluruh pendengar RRI dimanapun kamu berada.
1: Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, karena Vira dan juga Riani tadi RRI Surabaya pastinya bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM. Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama teman Pro 2, program studi S1 Aquakultur Fakultas Ketahanan Pangan atau FKP Universitas Negeri Surabaya atau UNESA menggelar panen simbolis lele Bioflok. Kegiatan berlangsung pada Rabu 10 Juni 2026 sebagai implementasi mata kuliah dasar-dasar aquakultur. Koordinator Prodi S1 Aquakultur UNESA, Reni Ambarwati mengatakan panen simbolis menandai keberhasilan proses budidaya mahasiswa. Setelah panen simbolis, kegiatan dilanjutkan dengan tasyakuran menggunakan tumpeng berbahan dasar lele. Melalui kegiatan ini, mahasiswa yang diharapkan memiliki bekal keterampilan budidaya dan juga pengolahan hasil perikanan. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax menuai perhatian dari kalangan sopir truk di Jawa Timur. Ketua Umum PDSI sekaligus Koordinator 1 Gerakan Sopir Jawa Timur atau GSJT Angga Firdiansyah mengatakan selisih harga yang semakin lebar antara BBM subsidi dan non-subsidi dapat mendorong sebagian pihak mencari celah untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik penyalahgunaan. Menurut dia, persoalan utama bukan hanya pada kenaikan harga Pertamax, tetapi juga efektivitas pengawasan penyaluran BBM subsidi. PDSI bersama GSJT berharap pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan di lapangan serta menindak tegas praktik penimbunan dan mafia BBM. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat sekaligus mencegah dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM non-subsidi. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria kali ini kamu bersama Bagas dan juga
1: Dila.
0: Yes.
1: Yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam gitu ya, guys.
0: Benar banget. Tadi kita udah berjalan-jalan ke Pro 2 Jakarta,
1: betul.
0: Terus ke Pro 2 Surabaya. Dan kali ini kita kembali ke Malang lagi teman Pro 2 ya.
1: Mm-hmm. Dan spesial di sore hari ini ya, mm-hmm, kita bakal hadirkan informasi ringan-ringan aja tentunya, guys.
0: Benar
1: ya.
0: Banget.
1: Dan udah seharian kerja, seharian yes, berkuliah, pasti enggak mau dong dikasih info yang berat-berat.
0: Bener banget teman Pro 2. Karena apalagi di sore hari kayak gini Dila ya, di Malang ini udah makin, kalau menjelang sore, menjelang malam kayak gini udah semakin dingin ya,
1: bener,
0: teman Pro 2 ya.
1: Ini dingin banget.
0: Iya bener. Apalagi teman Pro 2 kalau kamu sekarang baru pulang kuliah, pulang kerja atau beraktivitas kayak gitu, mm-hmm, biasanya kalau jam-jam segini udah sampai rumah tuh udah kayak aduh enak banget buat istirahat.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, waktunya rebahan ya, mm-hmm, sambil main HP yang tadi yes, sempat update apa aja info, nanti
0: bener,
1: bakal kita updatein buat
0: bener
1: kamu.
0: Benar banget teman Pro 2 ya. Dan sekarang buat kamu yang lagi dengerin Dila dan juga Bagas di sore ceria teman Pro 2, entah kamu di rumah, di kosan ataupun sedang ada di kendaraan, di mobil gitu teman Pro 2, mm-hmm, kita juga akan menghadirkan lagu-lagu yang enak nih teman Pro 2. Kali ini ada Fizz dengan Arteri teman Pro 2, spesial buat kamu semuanya. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami.

berlindung kepadamu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nabi.

nama Ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

0: Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah

0: Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Yes.
0: Dan masih bersama Adila dan juga Bagas ya, teman Pro 2 ya.
1: Uh-huh. Dan kita juga masih akan hadirkan informasi menarik buat kamu, teman Pro 2. Apalagi hari ini ya guys, tanggal 4/11.
0: Yes.
1: Wismin biasa itu udah mulai pertandingan pertama Piala Dunia.
0: Bener banget. Tepatnya di jam 2 pagi teman Pro 2 yang mempertemukan antara Meksiko dan juga Afrika Selatan teman Pro 2. Dan itu menjadi pertandingan pertama di Piala Dunia 2026 teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin soal Piala Dunia ya, Dila, pasti di setiap pagelaran kasta turnamen tertinggi di kasta sepak bola itu pasti ada lagu-lagu yang sangat ikonik dari tahun ke tahun teman Pro 2.
1: Betul. Nah, ini kita mau recap atau recall kembali gitu
0: yes,
1: ya.
0: Betul banget.
1: Lagu-lagu FIFA atau Piala Dunia ini dari yang pertama di tahun 1990 wis kita belum lahir.
0: Bener ya. Benar banget itu belum lahir teman Pro 2.
1: Ini ada lagu Unestate Italiana atau To Be Number One.
0: Yes.
1: Ini dibawakan oleh Edoardo Benato dan juga Gianna Nannini dalam bahasa Italia dan juga Giorgio Moroder dan juga Project ya dalam bahasa Inggris yang merupakan lagu resmi Piala Dunia yang diadakan di Italia di tahun 1990 teman Pro 2.
0: Benar banget teman Pro 2. Dan untuk Piala Dunia yang digelar 1994 yakni ada lagu Glory Land 1994 teman Pro 2. Ini adalah lagu dari Piala Dunia yang diadakan di Amerika Serikat ya. Ini menggunakan Glory Land sebagai lagu resmi teman Pro 2. Dan lagu ini penuh dengan perasaan ya teman Pro 2. Apalagi dibawakan oleh musisi rock R&B dan juga soul Daryl Hall bersama ensemble vokal dan juga instrumental Sounds of Blackness teman Pro 2.
1: Kemudian di tahun 1998 ini ada lagu resmi Piala Dunia dari Prancis ya. Berjudul La Copa de la Vida atau Cup of Life, dimana lagu ini tuh merupakan karya dari Ricky Martin teman Pro 2 yang direkam dalam bahasa Inggris dan juga Spanyol.
0: Benar
1: Ricky Martin ini juga merupakan penyanyi asal Puerto Rico ya. Dia memenangkan penghargaan Grammy untuk penampilan pop Latin terbaik berkat lagu itu.
0: Wow, keren banget. Ini kalau dengerin teman Pro 2 Cup of Life atau La Copa de la Vida ini pasti tahu ya, walaupun di tahun 98 kita belum lahir. Ini pasti ketika dengerin lagu itu, oh ternyata lagu ini toh kayak gitu.
1: Iya, familiar gitu ya.
0: Bener banget. Dan ternyata teman Pro 2 ya, selain merilis lagu resmi, FIFA ini ternyata juga merilis anthem berjudul La Cour des Grands atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah Do You Mind If I Play teman Pro 2 yang dibawakan oleh Yosu Endor dan juga Axel Red untuk Piala Dunia 1998 tersebut teman Pro 2.
1: Yes, dari tahun 2002 ini ada lagu boom teman Pro 2.
0: Ini kita udah lahir ya Dila.
1: Betul
0: ya?
1: Tapi masih setahun.
0: Masih satu tahun betul banget.
1: Bener. Nah, di Piala Dunia tahun 2002 itu diselenggarakan di Korea Selatan dan juga Jepang.
0: Yes, bener banget.
1: FIFA juga merilis lagu resmi ya, judulnya adalah Boom dari artis Anastasia dan juga lagu kebangsaan resmi atau anthem dari Vangelis.
0: Selain
1: itu ada juga organisasi menetapkan lagu Let's Get Together yang dibawakan sama artis-artis lokal sebagai lagu resmi lokal di turnamen tersebut teman Pro 2.
0: Benar banget. Dan yang kelima teman Pro 2 ini ada The Time of Our Lives yang dirilis tahun 2006 which is ketika Piala Dunia 2006 ini juga terselenggarakan ya teman Pro 2 ya. Dia diadakan di Jerman nih. Dan ini menjadikan The Time of Our Lives karya El Divo dan juga Toni Braxton ini menjadi lagu resmi dan juga Zit Das It Was Dreh atau artinya adalah rayakan hari itu karya Herbert Grönemeyer yang menampilkan Amadou dan juga Mariam sebagai lagu kebangsaan resmi teman Pro 2.
1: Yes, masih ada beberapa lagu resmi lain ya.
0: Bener banget.
1: Bakal kita hadirkan buat teman Pro 2. Jadi buat kami penasaran apa aja lagunya, pastiin aja kamu tetap stay tune di
0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2 masih bersama Bagas dan juga Dila di seri ceria kali ini ya, Dila ya.
1: Yes, dan kita juga masih ngebahas tentang lagu-lagu official dari Piala Dunia dari tahun ke tahun.
0: Bener ya, banget ya. Kita tadi udah ngomongin dari Piala Dunia yang digelar 1990 sampai ke 2006, Teman Pro 2. Dan kita akan lanjut, Teman Pro 2, ini ke Piala Dunia 2010, yang mana ini adalah Piala Dunia yang paling berkesan buat aku, Teman Pro 2.
1: Okay.
0: Karena ini kita udah sadar nih, Dila. Karena kan kita udah 9 tahun ya pada saat itu ya. Udah paham. Dan ini adalah Piala Dunia pertama yang aku saksikan kayak gitu.
1: Okay.
0: Dan di Piala Dunia ini juga banyak banget ininya, apa namanya, hal-hal yang membuat terkesan. Salah satunya adalah lagu ini, Teman Pro 2, yakni lagu yang berjudul Waka Waka This Time for Africa. Ini adalah sebuah lagu dari
1: Shakira.
0: Dari Shakira, Teman Pro 2. Dan ini apa ya istilahnya, kayak ditulis dengan bahasa Spanyol dan juga bahasa Inggris nih, Teman Pro 2 ya. Dan Waka Waka ini juga sempat menjadi fenomena global, Teman Pro 2, karena memang lagu ini telah diputar 4,5 miliar kali lebih di YouTube resmi Shakira, Teman Pro 2. Dan lagu maskot resmi dalam Piala Dunia 2010 ini berjudul Game On ya, yang memang dibawakan oleh Pitbull dan juga TKZ dan juga Dario G. Sementara lagu kebangsaannya Sign of Victory dinyanyikan oleh R. Kelly featuring Soweto Spiritual Singers, Teman Pro 2.
1: Yes, jadi lagu ini juga selain booming ya, ini juga enak banget buat karaokean.
0: Bener
1: banget. Karaokean,
0: oh iya, bener
1: yes,
0: banget.
1: Terus next ini ada We Are One oleh Ola di tahun 2014 ya, di mana Pitbull, Jennifer Lopez juga bintang Brazil yaitu Claudia Leite ini berkolaborasi membawakan lagu resmi Piala Dunia di tahun 2014 yang berjudul We Are One atau Ole Ola.
0: Yes.
1: Lagu bernama Samba ini juga dibawakan dalam 3 bahasa ya, yaitu di bahasa Inggris, Spanyol dan juga Portugis.
0: Bener banget.
1: Selain itu, Teman Pro 2, ada juga lagu maskot resmi berjudul Tatu Bom de Bola yang dinyanyikan dalam bahasa Portugis ya oleh Arlindo Cruz dan juga lagu kebangsaan resmi dari Jeto atau We Will Find a Way dari Carlos Santana yang menampilkan Wyclef, Avicii dan juga Alexandre Pierre.
0: Bener banget. Dan kita langsung lanjut ke 2018, Teman Pro 2, ada lagu yang berjudul Live It Up, Teman Pro 2. Dan ini memang satu-satunya lagu yang dirilis oleh FIFA ya, Teman Pro 2. Dan ini dibawakan oleh Nicky Jam dengan menampilkan Will Smith dan juga Era Is Trevi untuk Piala Dunia 2018 yang diselenggarakan di Rusia, Teman Pro 2. Dan lagu itu direkam dalam bahasa Spanyol dan juga bahasa Inggris, Teman Pro 2.
1: Yes, kita move di tahun 2022 kemarin ya. Ini ada lagu Haya Haya atau Better Together dan juga Dreamers. Dimana FIFA ini merilis lagu Haya Haya Better Together sebagai lagu resmi pertama Piala Dunia di tahun 2022 yang berlangsung di Qatar ya.
0: Bener banget.
1: Lagu pembangkit semangat ini dibawakan oleh Trinidad Cardona, ada Davido dan juga ada Aisyah, Teman Pro 2. Setelah itu ada juga nih federasi merilis lagu Tukoh Taka karya Nicki Minaj dan juga Maluma dan juga Miriam Vers, Arbo karya Azuma Games ya. Ada juga lagu Like the Sky karya Balkis, Nora Fateni, Rahmare dan juga Manal. Terus yang terakhir ada lagu Dreamers nih karya Jungkook dari BTS, Teman Pro juga.
0: Wah, ini banyak banget yang dengerin pasti ya, Dila ya. Dan kita akan lanjut ke Piala Dunia tahun ini, Teman Pro 2. Dan tahun ini Piala Dunia diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada tentunya, Teman Pro 2. Ini ada beberapa lagu yang ikut turut serta menjadi lagu-lagu official, Teman Pro 2 ya. Ada lagu Lighter dari Jelly Roll dan juga Karin Leon. Ada Por Ella dari Los Angeles Azules dan Belinda. Dan juga Echo dari Daddy Yankee dan juga Sensia, Teman Pro 2. Dan selain itu Jesse Reyes dan juga Eliana menyumbangkan Illuminate. Lisa, Anita dan juga Rema membawakan Goals dan juga Shakira berkolaborasi bersama Burna Boy menampilkan lagu berjudul Die Die, Teman Pro 2. Dan lagu ini, Teman Pro 2, menurut FIFA juga dihadirkan untuk mendukung dana pendidikan warga global FIFA ya, yang memang bertujuan untuk mengumpulkan 100 juta dolar Amerika Serikat pada akhir turnamen ini. Dan ini adalah upaya dalam membantu anak-anak di seluruh dunia untuk mengakses pendidikan berkualitas dan kesempatan bermain sepak bola.
1: Keren banget.
0: Keren
1: ya.
0: Banget, Teman Pro 2. Cuma
1: meris lagu aja tapi udah ada hal lain yang ingin diwujudkan.
0: Yes, ya. Benar banget. Oke, kita langsung puterin lagunya Shakira dan juga Burna Boy, Teman Pro 2, yang berjudul Die Die, agar kita juga ikut bersemangat ya, Dila ya.
1: Menyambut Piala Dunia.
0: Yes.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman Pro 2 masih bersama Bagas dan juga Dila di sore ceria kali ini ya. Dan di sesi musik aktif kali ini kita akan muterin sebuah lagu ya Dila ya.
2: Iya, yes, seru banget. Ini sebuah lagu dari Hilarius Daru Indrajaya.
1: Yes,
2: gitu
1: benar
2: ya.
1: Banget.
2: Terkenal dengan nama Daru Gang, Darboy Gang.
1: Darboy Gang, yes.
2: Iya, ini menghadirkan konsep spesial nih ketika mengerjakan ulang lagunya. Yang pertama kali dirilis di tahun 2019 yang judulnya adalah Wong Sepele.
1: Yes, benar banget. Dan dalam single serta video musik yang diproduksi oleh Mabes Balker itu teman Pro 2, Daru ini sapaan akrabnya dari Darboy Gang ini mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta yakni Fauzi Haidi sebagai kolaborator nih teman Pro 2. Dan tentu saja produksi versi terbaru single dan juga video musik Wong Sepele ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf teman Pro 2 yang juga ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital dan juga memperluas peluang ekonomi ya bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat teman Pro 2.
2: Yes, jadi buat kamu yang penasaran gimana sih ya lagu Wong Sepele dari Darboy Gang teman Pro 2, langsung aja ini dia lagunya.

Emang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: 22 masih bersama Bagas dan juga Dila ya di sore ceria kali ini tahun 22. Yes. Dan kali ini ada informasi apa nih, Dil?
1: Ini ada informasi terakhir dari kita yang masih berhubungan sama Piala Dunia juga nih, yes. Teman Pro 2, yaitu ada Eja ya, seorang komposer nih sekaligus penyanyi Golden akan tampil dalam upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko di hari ini waktu setempat gitu.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget Teman Pro 2. Dan FIFA juga mengumumkan ya bahwa pengisi suara Rumi K-pop Demon Hunters itu bergabung dengan jajaran bintang untuk pertunjukan spesial nih menjelang pertandingan pembuka turnamen antara Meksiko dan juga Afrika Selatan di Estadio Azteca di Mexico City, Teman Pro 2.
1: Yes, dia juga bakal gabungan bareng tenor legendaris juga nih, ada Andrea Bocelli ya, dan juga sejumlah penyanyi tamu spesial lainnya untuk membawakan lagu tema resmi turnamen yaitu DNA, Teman Pro 2.
0: Keren banget.
1: Yes, Eja juga menceritakan ya salah satu kemenangan masa kenangan masa kecilnya ini ada di Seoul ya selama Piala Dunia 2002.
0: Yes.
1: Di mana dia melihat kota itu bersatu Teman Pro 2 dan rasanya dia juga enggak bakal merupakan gitu ya perasaan tersebut. Dan akhirnya hari ini nanti gitu ya dia bakal tampil untuk jadi salah satu openers di Piala Dunia 2026.
0: Like dream come true gitu.
1: Bener
0: ya dia
1: banget.
0: Ya. Dan FIFA juga menyatakan bahwa DNA ini juga mewujudkan semangat solidaritas dan juga persatuan untuk turnamen bersejarah ini, Teman Pro 2. Yang mana untuk pertama kalinya nih diselenggarakan bersama oleh tiga negara, Teman Pro 2, yakni Amerika Serikat, Kanada, juga Meksiko di 16 kota nih, dan juga menampilkan 48 tim yang berkompetisi, Teman Pro 2.
1: Jadi enggak ini ya, jadi enggak sabar ya.
0: Bener banget
1: ya, nunggu penampilan dari AJ, karena nanti juga bakal ada penampilan lainnya, ada dari Lisa juga, ada Katy Perry juga, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran nanti tungguin aja
0: openingnya ya.
1: Dan gak kerasa udah mau jam 19 aja.
0: Bener ya, banget Teman Pro 2. Dan ini merupakan informasi terakhir dari Dila dan juga Bagas, Teman Pro 2, di sore ceria kali ini. Tapi jangan khawatir Teman Pro 2, karena nanti di jam 7 sampai jam 8 akan ada musik, live chat, dan kita akan bergabung dengan Relay Pro 2 Jakarta, Teman Pro 2 ya.
1: Yes, nanti di malam hari bakal ada Fakih yang bakal menemani kamu di Jaga Malam.
0: Yes, bener banget. Terima kasih buat kamu Teman Pro 2 yang udah stay tune dari tadi mendengarkan sore ceria bersama Bagas dan juga Dila. Dan kali ini Bagas mau pamit dulu, Teman Pro 2.
1: Dila juga pamit.
0: Bye-bye.

0: Halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada hari kita ini berdua, yeah. Nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial, bukan cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini,
0: yes,
1: adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band, menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul, gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya,
1: yep,
0: di dunia musik Indonesia tentunya.
1: Mm-mm.
0: Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa yuk?
1: Baju kita gak ada nih.
0: Yoi,
1: kita Sila dapat. On Seven. Ini sudah ramai banget di Studio, yes, Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih?
1: Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Buat yang beruntung nanti, teman Pro 2,
0: yes,
1: lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811.
0: Yes, 800-105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan
0: kan
1: mau tanya Mas Duta, iya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya gak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, karena kita gak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: MLC Music Live Jam.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ding ding ding ding.
1: Ini dia Silon Seven. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Oke.
1: Dari sudut kiri, assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silon Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Waduh. Wow. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silon Seven sudah ada nih ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua. Selama
0: betul,
1: beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silon Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Apa kita mau nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, dari YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak
0: Waduh,
1: siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silon Seven itu artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Silon Seven ini.
2: Gimana,
1: Cam? Apa sih dari Silon Seven ini? Kenapa namanya Silon Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Ya awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Wih, Sila On Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila On Seven itu sendiri.
1: Iya.
0: Ya,
1: kan?
3: Gitu. Sheila King.
0: Sheila King, betul.
1: Dan Silon Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman ya. Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh, iya. Jogjakarta, betul banget.
3: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh nggak sih ceritain sedikit gitu pertama kali kumpul tuh? Kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya benar-benar dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya, SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda. Dia gitar, saya nyanyi, dia kenjreng-kenjreng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
3: Tapi okay, memang beda SD, beda SD tapi satu antar jemput.
0: Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, gitu gitu gitulah. SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya Silon Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya. Jadi dia, mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Kali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
3: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku, aku main band enggak ngajak aku kan. Tapi hari latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya vakum lah.
3: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya? Masih SMP ya? Masih SMP udah vakum ya? SMA.
0: Oh SMA vakum. SMA vakum.
3: Gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
1: Mm-hmm.
3: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Yeah. Ketemunya di mana Mas Duta?
3: Eros dikenalin sama
2: saudaranya Sakti.
3: Oh, saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke.
3: Okay. Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
3: Satu band sama Ica Jigustik.
1: Oke.
3: Okay. Sama Adit Jigustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
3: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
3: Sama aja. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ya, dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namai 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Oh, masih ada enggak tuh masih stikernya?
3: Ada di mana ya? Di paling di itu
2: di satu di udah ketempel.
3: Mini di mini kompo gitu masih ada. Oh,
0: kompo. Okay, wow.
3: Ah enggak tahu Genji, enggak tahu mini kompo kali ya.
0: Jujur enggak ya? Tahu.
3: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
1: Oh, iya.
3: Itu kayak CD player device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
0: Okay. Alright.
3: Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
0: Vinil.
3: Terus habis itu kaset. Terus CD.
1: Mm-hmm.
3: Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
3: Terus
1: laser disc.
3: Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu? Masih Sila Geng.
3: Masuk di album ya?
1: Hmm.
3: Yang masuk di album ya kita.
1: Kita.
3: Oh, kita.
1: Itu paling pertama.
3: Kita pertama. Kalau Dan itu malah terakhir-terakhir.
1: Okay.
3: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay. Okay.
3: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuman isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, "Kamu masih punya lagu lagi enggak?" "Ada, padahal belum ada."
1: Siapa yang ngomong "ada" duluan tuh, Mas?
3: Iya, jelas sini.
1: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
0: Yang penting ada dulu aja.
3: Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Oke. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Nah, ada Jangan Beritahu Nia.
3: Yeah, Will Dan sebenarnya.
0: Oh, Will Dan. Oh, yeah.
3: Laki-laki.
1: Ada Lia, ada Ibu Linda.
0: Ibu Linda.
1: Ada Hailila Song ya.
0: Mm-mm.
1: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sepia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
1: Mm-mm.
4: Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sepia, nicknamenya gitu.
1: Oh.
4: Namanya Sepia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
4: Tapi kalau Kailila itu adikku memang.
1: Oh, kalau Perhatikan Rani kakaknya.

0: di liriknya itu ada.
1: Itu juga nama orang itu.
0: Oh iya beneran.
1: Sederhana, serius. Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau si Lawn Seven gimana nih?
1: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke.
1: Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
1: Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, yaudah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih. Bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevilla, terus lagu-lagu si Lawn Seven yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih. Jadi emang validasi, nggak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
0: Oke.
1: Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
0: Iya.
1: Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini, happy nggak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya, okay, orang bisa happy gak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, gak yang kayak gak pernah yang sampai sebenarnya kita gak seneng tapi terus
2: dipaksain
1: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Gak hampir semua lagu si Lawn Seven yang jadi hits itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
0: Luar biasa.
1: Karena ya itu, kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan. Waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang oke aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya oke, ada masanya gak oke gitu. Ya hidup ya begitu.
3: Tapi kalau di lagu sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman si Lawn Seven mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
0: Betul.
4: Sedikit.
3: Oh, sedikit. Gimana Mas? Langsung nge-freeze gitu.
0: Langsung nge-freeze.
3: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman si Lawn Seven untuk
1: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani si Lawn Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
0: Oke.
1: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya si Lawn Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu alhamdulillah terus cara kita menggunakannya dengan bijak gitu kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada tapi kan si Lawn Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
0: Oke.
1: Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insyaallah konsisten ya istiqomah ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu

0: waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kebutuhan, kan itu. Ya. Itu menurut kita ya. Yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
0: lirik kayak gini kan. So tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu. Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu. Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu. Itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
0: Itu dia. Itu aja gitu.
1: Luar biasa ya.
2: Bapak Duta ya. Wejangannya luar biasa.
0: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang ini.
2: PR panjang sih. Mainnya di Liga.
0: Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
2: Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
1: Sheila on 7.
0: Alright. Sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
1: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Ya, kira akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
1: Ada wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
2: Enggak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona dari radio.
1: Mona ini.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
0: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
3: Iya. Terima kasih Pro 2 Jakarta. Dari Mona, selagengnya Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
1: Bentar lagi pada pakai headset pun. Bapak-bapak lagi pada pakai headset. Iya, jadi Mona ini Sheila geng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona, dari Semarang.
1: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
2: Mona.
3: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Mona mau nanya
2: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
3: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
2: Nanya-nanya.
3: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
1: Wes.
2: Aku mau terima kasih.
3: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sheila on 7.
2: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
3: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sheila on 7 di Semarang nih. Oh,
2: ya. Waduh. Ya doain aja ya.
3: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sheila on 7 tahun 96. Hmm. Nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
1: Oke.
2: Oke. Nasihatnya. Oke. Wih, kata pertanyaannya angel-angel.
0: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
4: Eros.
3: Iya.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
0: Iya, benar.
4: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh enggak sakit gigimu, enggak ompong.
2: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Okay. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
0: Okay.
2: Masa otot.
1: Masa otot.
0: Masa otot.
4: Masa gitu. Masa gitu.
2: Supaya nanti ototnya Masya Allah.
0: Boleh.
1: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
0: Mas Adam, Mas Adam.
2: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos. Nah.
3: Saya
2: gitu
0: ya. Nah,
3: itu aja Pak Duta.
2: Iya.
0: Oke.
2: 96 toh masih sekolah itu.
0: Ya. Oh, ya benar.
1: 96 masih sekolah tuh Mas Betul. Adam, Mona.
3: Oke.
1: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
3: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros sama Pak Adam sekali lagi.
2: Iya.
3: Mungkin sama-sama ya, Mona. Baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
2: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
0: Amin.
3: Ya buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
1: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
0: Thank you.
1: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
0: Ya, ada siapa tuh?
1: WhatsApp ada Nugroho Adi.
0: Oke,
1: okay, halo, tuh? Saya Adi Sheila geng Madiun. Katanya suka Sheila on 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sheila on 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
0: Woi, gokil.
2: Kayak MU.
0: Bener.
1: Nah, ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sheila on 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
2: Oke.
1: Okay. Italia enggak ada nih ya?
2: Enggak ada.
0: Iya. Enggak masuk.
2: Ya Italia masih libur makanya enggak.
0: cuti.
2: Makanya enggak masuk dia.
1: Bener. Apa kalau Mas
4: Mas Eros? Saya Prancis.
1: Prancis sama Prancis Blue ya. Oke.
0: Mas Duta.
1: Mas Duta.
2: Wah, saya sopo aja.
0: Yang ada aja dipilih.
2: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
0: Oh, Portugal. Oke. Mas Adam.
5: Belanda.
0: Belanda.
2: Oke. Okay. Penjajah semua yang dijagoin. Portugal.
0: Bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, ada siapa lagi?
1: Kita ada yang
5: dijajah enggak masuk ya.
1: Oke, ini
2: jadi, berarti selevel sama Italia ya.
0: Bener.
1: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
0: Banyak ini.
1: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
0: Ada dari Kupang.
1: Kapan ke Kupang? Silaun Seven.
2: Waduh.
1: Doakan ya. Wah,
2: kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
0: Yo eh. Oke. Okay.
1: Ada lagi yang nanya nih. Ini dia. Nah, dari siapa ini?
0: Dari Apriyatna.
1: Di Banten.
0: Yoi.
1: Nah, ini kapan ada konser tunggal lagi?
0: Okay. Waduh.
2: Dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
0: Oke. Okay.
2: Belum ya. Pokoknya agendanya masih main festival.
0: Oke. Didoakan aja nanti ya.
1: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Mm-mm. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
1: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wih, Banten.
2: Mari.
1: Gimana mari. Cara menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
2: Mas Alan, silakan cerita.
4: Gimana itu ya? Lagu baik dan benar gimana ya?
1: Lagu gak baik. Gak ada itu lagu. Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
2: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
2: Baik kan relatif. Mm-hmm. Nah, gimana rasanya bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya.
4: Gini sih. Ya kan setiap orang. Setiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
0: Betul.
4: Masalah referensi. Jadi aku gak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja.
0: Oh, semua iya dengerin. Betul. Okay.
4: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Okay. Benar.
1: Satu lagi.
0: Okay, terakhir ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 hari mencari cinta. Nah tuh
2: kangen tapi belum ada yang nawarin. Yang emosi manajer.
0: Iya, bener.
1: Pak manajer agak sedikit.
2: Dengan mengawali sebuah masalah.
0: Iya, bener.
2: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke, gitu aja. Bener.
1: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah, itu dia.
2: Nanti gak taunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting.
0: Langsung rame ini.
2: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
1: Kok kayak saya itu. Tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng.
0: Yoi. Oke.
1: Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi taruh di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on Seven.
1: Yeay. Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo, nah,
1: teman-teman Sila on Seven untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: biar kita langsungin aja gitu ya.
0: Yo, langsung aja gaskan enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on Seven.
3: Oke. Ada request? Enggak. Oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
2: Waduh.
1: Hujan turun. Ingin pulang katanya. Apa nih, kamus hidupku.
2: Waduh.
1: Kamus hidupku.
0: Itu
1: ada lagi.
0: Lagu ini sulit itu. Sulit titik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam lawak mulu.
2: Itu.
1: Hujan turun gimana?
0: Hujan turun.
1: Lagi. Iya.
0: Oke. Okay. Orang pelaku.
3: Teman terbaik.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Info Pro 2 FM. Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Faki. Informasi pertama tahun Pro 2 hadir dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dalam gelaran kegiatan Visenergi 2026 di Desa Donowari, Kabupaten Malang melalui program edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Berbagai kegiatan dilakukan mulai dari pendampingan pendidikan, sosialisasi UMKM, pembuatan ekoenzim, hingga pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Sekretariat Desa Donowari, Ari Widi Hartanto, mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai memberi manfaat langsung bagi warga. Panitia Visinergi 2026 Khairul Iza Maulana menyebut kegiatan ini menjadi sarana mahasiswa untuk belajar sekaligus mengimplementasikan ilmu di tengah masyarakat. Melalui Visinergi 2026, mahasiswa dan masyarakat diharapkan dapat terus menjalani kolaborasi yang bermanfaat dan berkelanjutan. Beralih ke informasi terakhir, tahun Pro 2 Universitas Islam Malang atau UNISMA memperluas jaringan akademik internasional melalui kunjungan resmi ke Konstruktor University Bremen untuk membahas berbagai peluang kerjasama strategis. Rektor Universitas Islam Malang Profesor Dr. Andes Junaidi MPD PhD mengatakan kerjasama tersebut mencakup program Just Professorship, penelitian bersama publikasi internasional, dan penguatan jaringan akademik global. Menurut Junaidi, Construction University merupakan mitra potensial dan memiliki rekam jejak kuat dalam membangun pendidikan tinggi berstandar internasional. Tahun Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Faki.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai hai, selamat malam teman Pro 2. Dan aku ingin menyapa kamu ya, ini udah banyak banget tahu yang gabungan bareng kita di RRI Malang Official, di mana RRI Malang gitu, di YouTube kita. Tiba-tiba ada suara perempuan, ada siapa ini?
1: Lama belum waktunya.
0: Oke, enggak, ini udah waktunya. Halo, teman Pro 2, barengan Faki di sini yang akan menemani kamu semuanya sampai nanti di jam 12 malam. Dan kali ini ada tamu spesial, ada siapa di sana?
1: Oke, halo teman Pro 2, aku Yusi. Mungkin kalau di UMFM, aku jadi UMFM ya, Kak ya. Jadi aku dari UMFM itu panggilnya Yusi Saza. Panggil Saza aja, Kak.
0: Oke, gitu. Saza.
1: Halo teman Pro 2.
0: Halo, Saza, nanti kita juga akan membahas ya seputar informasi-informasi dari dunia hiburan Malang.
1: Wow, menarik. Aduh, kalau udah ngomongin
0: dunia hiburan Malang gak tuh ya.
1: Excited banget.
0: Excited banget dong. Okay. Ini juga banyak loh yang gabungan bareng kita, Sasa.
1: Waduh,
0: ada
1: itu?
0: Budi Prastia, ada Rusdianto, ada panggil aja Adik. Waduh, namanya.
1: Oke.
0: Silakan komen-komen aja teman Pro 2 barengan Fakir dan juga Saza di sini, dan nanti kita juga akan ngobrolin seputar informasi-informasi wisata ya yang ada di Malang.
1: Betul. Gitu. Jangan lupa dengerin kita terus ya, teman Pro 2 Malang.
0: Dan kita juga masih banyak pilihan lagu untuk kamu, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap barengan Fakir dan juga Saza di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: Ini dari tadi banyak banget tahu Saza yang nyapa sama kita. Apa katanya tuh? Ini ada dua idolaku. Waduh, makasih Kak KCH. Aku nggak tahu ini KCH siapa. Ada Teguh Basuki, ada juga Junaidi, okay. Nuning juga Surandi Gondo. Ini banyak banget yang nonton kita gitu kan. Jangan lupa ditap-tap ya.
1: Kayak ini ya.
0: Kayak kita jualan ya.
1: Jualan
0: ya.
1: Oke,
0: nggak apa-apa lah ya. Nanti komen-komen aja Tone Pro 2 kalau kalian nggak pengen gabung di WA kami, langsung aja nggak apa-apa, chat aja di kolom komentar ini. Dan mungkin ada tips and trick juga dari kalian ya, Saza ya.
1: Betul.
0: Tempat-tempat rekomendasi
1: banget
0: untuk nongkrong, ataupun nanti ada beberapa tempat yang mungkin bisa kita apa ya, kita jelajahi bersama.
1: Abis ini soalnya malam Minggu.
0: Abis ini.
1: Besok
0: malam Sabtu, Neng. Oh,
1: kebanyakan tugas ini,
0: aduh,
1: maaf ya.
0: Semester berapa sih Anda?
1: Masih semester 6 sih.
0: Oh, satu tahun lagi dong.
1: Semoga cuma setengah semester aja dong.
0: Oke, nanti bakal anak-anak abis ya Bu ya. Amin. It's okay, gak apa-apa lah. Saza, kamu kan udah hampir 3 tahun kan di Malang.
1: Betul.
0: Kurang, ya kamu kurang setengah tahun atau satu tahun lagi lah ya.
1: Amin,
0: kita dapat bersama ya tahun 2.
1: Iya, kenapa tuh?
0: Selamat malam juga ada Sempol Eko. Hah, ada Sempol?
1: Hah, Sempol Eko di mana tuh?
0: Gak tahu nih.
1: Aku suka banget Sempol sih.
0: Iya, aku suka banget. Tahu
1: real.
0: Malang itu memang benar gudangnya Sempol
1: asli,
0: gitu kan.
1: Asli, kayak kalau nyari Sempol itu di mana-mana tuh ada gitu.
0: Dan itu enak semua.
1: Real banget.
0: Oh, ada Sao Jajar hadir. Kamu tahu Sao Jajar?
1: Jauh kan? Banget dari sini, Kak.
0: Enggak juga, Neng. 15 menit, 20 menit. Iya. Kamu kalau main kemana aja sih?
1: Ke Batu dong.
0: Oh my god, kamu anak-anak tim Batu ya.
1: Betul, tapi kalau di Marang aja kan banyak tuh. Di Kayu Tangan juga banyak Sempol loh.
0: Iya, banyak. Ini Sempol Eko ini jualan Sempol atau cuma namanya aja Sempol gitu kan? Kadang ada kan ya aneh-aneh gitu kan.
1: Oh iya, kadang tuh kayak Sempol tapi yang lain yang dijual gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Atau enggak akun pribadi gitu kan.
1: Kalau jangan-jangan itu tim marketingnya.
0: Iya.
1: Halo gitu ya.
0: Berdua cocok semoga. Enggak juga. Ini seperti adik saya. Katanya dia berdua cocok semoga jodoh, amin.
1: Amin. Ya kayak ini jodoh
0: chemistry, chemistry untuk siaran ya, semoga
1: gitu ya. Bestie.
0: Semoga nanti Saza juga jadi penyiar RRI ya di kotanya.
1: Amin.
0: Siapa tahu ada di Jember.
1: Iya, kenapa tuh? Kenapa di Jember?
0: Iya kan di Jember, kalau Banyuwangi kan masih di Banyuwangi kan?
1: Di sini aja gak boleh.
0: Oh, kalau mau di Malang. Kenapa mau milih Malang?
1: Siapa tau calling-calling gitu loh. Boleh-boleh.
0: Boleh ya, yes. Oke, mirip loka hidungnya.
1: Emang iya?
0: Ya,
1: dari mana?
0: Gak tahu. Oh, kamu nyamping juga sih. Tapi emang iya ya, rada mirip
1: emang
0: ya Saza ya.
1: Oh iya, ada jangan-jangan Bapak Ibu kita sama ya.
0: Hei coy, beda.
1: Beda
0: aku
1: ya?
0: Bukan orang Banyuwangi.
1: Oh iya, siapa tahu
0: saudaraan gitu ya. Nah, teman Pro 2 tentunya buat kamu yang dengerin aku di RRI Digital dan juga di 87,9 dan juga di live TikTok. Di RRI Malang. Tentunya kalau ada referensi untuk liburan boleh banget.
1: Betul.
0: Tinggal tap-tap aja dan komen ya. Kira-kira di mana yang harus kita kunjungi nih? Kalau Sao Jajar ada wisata kuliner apa?
1: Banyak gitu banget kan? Kalau Sao Jajar gak sih, Kak?
0: Okay. Bisa dikecilin gak Bang volumenya Bang? Okay. Ternyata punya aku noise ya. Maaf ya. Okay, segini udah cocok atau gimana? Harusnya cocok ya. Okay. Saza, kita kan ngobrolin masalah tempat wisata. Kalau
1: gimana,
0: kamu sih sebenarnya tipe kalau orang yang anak batu, anak alam, atau kemana nih?
1: Aku anak games banget lagi. Aku suka banget ke Malang Smart Arena, tau gak sih, Kak?
0: Oh, yang di
1: sumpah
0: sana.
1: Iya.
0: Dekatnya pintu tol gitu kan?
1: Iya, itu kan dekat di dekat Sao Jajar juga kok kayaknya.
0: Oh.
1: Iya, itu seru banget, Paul, Kak.
0: Oke. Seru banget gitu ya. Ini juga ada yang rekomendasiin gitu kan. Kalian berdua cocoknya berkunjung ke Dreamland katanya.
1: Apa tuh?
0: Dreamland itu tempat wisata gitu loh.
1: Oh,
0: kayak
1: yeah,
0: ada waterparknya juga, iya gak sih?
1: Seru banget.
0: Terus, bukan noise tadi. Oh, sembar ya. Oke, maaf ya. Ini udah enakan atau belum nih?
1: Kayaknya udah better sih, Kak.
0: Udah better gitu kan. Katanya better. Ini ada juga yang nyaranin kita tahu.
1: Apa tuh?
0: Katanya
1: kemana tuh?
0: Main-main ke Sao Jajar. Itu gara-gara kamu gak main-main ke Sao Jajar.
1: Aku main, tapi jauh banget.
0: Tapi iya sih, ya kamu kan anak kamu anak Sengkaling gak sih? Daerah Sengkaling.
1: Iya
0: kan?
1: Betul. Main-main ke Sengkaling. Malah promosi.
0: Lumayan effort juga ya.
1: Iya kan, betul.
0: Sengkaling itu kan ada ini kan, ada wisata Sengkaling juga kan.
1: Iya, siapa tahu kakak yang itu mau jemput aku ke Sao Jajar. Boleh deh, boleh.
0: Sempol Eko nih ya.
1: Sempol Eko.
0: Gak apa-apa Saza dijemput, tapi jangan dibawa ini ya.
1: Apa
0: ke
1: tuh?
0: Tempat sepi.
1: Kenapa?
0: Kamu mau nih dibawa ke tempat sepi?
1: Enggak, maksudnya kan siapa tahu ada wisata juga gitu loh. Di tempat sepi kan banyak gitu kan. Yang ke alam-alam gitu kan.
0: Oh
1: kan?
0: iya. Aku nge-gymnya dulu di Sao Jajar tau.
1: Hah, jauh banget.
0: Iya, karena aku di daerah Sulfat tempatnya.
1: Oh, dekat banget sih dari Sulfat. Karena jauh udahnya ke sini ya.
0: Enggak juga sih, 15 menit doang.
1: Ngebut ya?
0: Enggak juga.
1: Oke.
0: Wah, mulai protek nih Kak Biur. Hah? Apanya yang protek?
1: Iya kan Kak Ade. Kak aku maksudnya, Kak.
0: waduh gitu. Oh, ah maaf Sapu. Ya, aku enggak suka kode-kode. maaf,
1: enggak peka.
0: Enggak peka, aku
1: ya, laki-laki ini. Suka gitu ya.
0: Oh, kamu
1: gitu.
0: Sekarang menyalahi quadrant size sebagai laki-laki yang tidak peka.
1: Maaf laki-laki.
0: Oke, okay. tapi jujur ya, ih enggak peka katanya tuh. Aku benar-benar dibilang enggak peka. Iya, maaf kali ini aku udah peka sama Saza. Karena Saza ini sebenarnya pendatang di Malang, guys.
1: Betul,
0: jadi kita
1: guys.
0: Harus kasih rekomendasi kira-kira kemana enak
1: banyak Saza. Harus banyakin sih. Mm-mm. pengen tahu banget.
0: Kalau Saza sendiri pengennya nanti setelah kuliah kelar apa, pengen menetap di Malang atau ada beberapa kota yang pengen kamu kunjungi nih?
1: Aduh, bingung tadi. Tapi di Malang kayaknya seru banget ya buat menetap gitu kali ya, Kak ya?
0: Iya, aku jujur menetap sih. Aku dulu satu kampus dengan kamu.
1: Oh iya, kakak UMM juga.
0: Iya, aku
1: GKB 3. Jurusan apa?
0: GKB 3 intinya.
1: GKB 3. Ah, enggak suka nih. Ini kode-kode juga.
0: GKB 3 enggak tahu. Cuma ada satu fakultas enggak?
1: Teknik.
0: Iya.
1: Oh ya Allah, ini makanya cowok-cowok tekniknya emang suka gitu ya.
0: Enggak dong, cowok-cowok
1: teknik.
0: Cowok-cowok teknik itu cowok-cowok yang memang dia hidupnya udah sibuk, jadi enggak bisa dipeka-pekain. Jadi harus tutup poin aja.
1: Okay.
0: Kan mereka anak saintek.
1: Okay. Ya
0: pasti,
1: maaf. Iya, gitu maaf kan. Anak teknik, maaf ya. Maaf banget.
0: Kali ini aku bekerja di bidang sosum, mohon maaf di komunikasi ya.
1: Agak melenceng ya. Melenceng ya, enggak apa-apa.
0: Salting nih abangnya, enggak salting sih karena aku nganggap Saza ini sebagai adik itu sendiri.
1: Betul. Siapa tahu kan diajak kemana-mana gitu kan, seru sama kakak sendiri.
0: Oke, nomor 2 tentunya kamu juga masih menunggu ilmu-ilmu lagi, lagu-lagu yang aku segera putarkan. Dan ini juga pengen kamu request lagu, boleh ya. Ini lagu pop di sini, jadi nggak ada lagu-lagu dangdut. Kalau lagu dangdut di sebelah tadi. Ini ada juga yang gabungan melalui WA nih, ada Pak Suranto dari ini. Katanya, salam kenal untuk Saza dan Faki. Bersyukur dan beruntung kalian pernah kuliah. Alhamdulillah.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya kalau kalian belum rezekinya, tapi nggak apa-apa. Kuliah itu nggak merendam umur juga ya.
1: Betul banget.
0: Nanti kerja dulu.
1: Kan memperoleh ilmu itu bisa kapan aja. Betul. Gitu kan.
0: Bisa apa namanya? Bisa nabung dulu, kerja dulu.
1: Bener.
0: Terus ngambil kelas karyawan itu
1: yep,
0: banyak ya.
1: Bagus banget ya.
0: Karena kalau saya nggak mungkin kuliah karena saat ini udah ada loh kampus.
1: Ada
0: yang 50 banyak, tahun banyak.
1: Banyak di jurusanku nggak apa-apa.
0: Oh iya?
1: Iya Pak Suranto banyak kok.
0: Oh, iya banyak,
1: betul nggak apa-apa. Ayo.
0: Oh iya, kemarin tuh
1: sempat jadi marketing ya.
0: Tapi Dewi Persik kan sempat bilang kan kalau dia ngambil jurusan psikologis di umurnya yang segini. Iya.
1: Beneran? Di mana tuh?
0: Iya, enggak tahu ya, dia belum nyepil tempat kuliahnya. Cuma
1: siapa tahu bisa di tempat yang sama.
0: Dia tuh nyepil gara-gara dia anaknya kan udah gede, terus dia pengennya bisa mengetahui nih cara menanggapi anak-anak yang udah dewasa seperti apa. Makanya dia ngambil jurusan psikologi.
1: Sesuai banget sih sama psikologi gitu.
0: Oke lah, ini juga masih ada beberapa pilihan lagu, jadi buat kamu bisa ya untuk request, tinggal tap-tap aja. Oke, pengennya lagu apa, khususnya lagu-lagu pop yang terbaru Tong Pro 2.

0: ini baru ditinggalin satu lagu, udah banyak banget ya yang chatting-chatting. Za, jangan main HP sendiri mas, biar ada interaktif dengan pemirsa. Iya maaf, tadi itu kan aku milih-milih lagu kan. Ya,
1: pengen ini, pengen ngasih cari lagu terbaik
0: iya,
1: gitu.
0: Iya betul. Soalnya kalau kita asam urat lagi ini. Oh.
1: Kenapa tuh?
0: Ini asam urat anak UMM juga, aku tahu. Iya.
1: Wah takut, takut rasanya banyak ya.
0: Ini anak anak UMM dia. Anak psikologi nggak sih kamu?
1: Emang iya?
0: Iya kayak iya. Asam urat psikologi gak sih kamu tuh?
1: Asam urat siapa kamu?
0: Gak tahu. Ayo asam siapa? Urat siapa?
1: Ayo siapa ayo?
0: Mas Faki kata. Oh iya Mas Fik. Mas Faki bukan Mas Fik. Nge-live maksudnya. Oh malam kak ikut gabungan. Boleh gabungan dengan layar aja. Ih parah betul kata dia. Iya. Oh iya dia anak psikologi. Iya. Tapi udah lulus. Udah lulus dia. Clue-nya adalah dia penyanyi.
1: Hah? Penyanyi ya, siapa tuh?
0: Mbaknya cantik. Tik emasnya baik, cocok. Iyalah kan kita sebagai manusia harus baik teman berdua. Kalau nggak baik, setidaknya kita hidup di dunia sekali ini menjadi orang baik. Kalau nggak ada orang baik di luar sana, kita aja yang jadi baik.
1: Kita kalau jadi baik kan bisa kayak apa ya balik ke kita lagi gitu siapa tahu.
0: Terus
1: gitu.
0: Tadi ada juga tahu Saza yang request katanya kota ini tak sama tanpamu dong. Ihir kata loh. Kenapa nih? Kenapa kota ini tak sama denganmu?
1: Tapi cocok banget lagunya.
0: Iya, lagu itu kan sedu kan.
1: Buat Malang banget juga cocok tahu, Pak.
0: Katanya aku enggak baik kata asam urat.
1: Siapa? Kenapa? Kenapa?
0: Kenapa kamu bilang diri kamu tidak baik?
1: Psikologi kita tapi enggak baik. Gimana
0: tuh? Kamu tuh jadi psikolog kalau enggak baik itu hati-hati.
1: Gimana?
0: Nanti
1: kalau
0: salah diagnosis.
1: Betul. Kalau enggak ini tuh asam urat ya.
0: Terus kayak aku gak baik. Mirip gak sih lagunya di program dulu atau pakai playlist biar cepat? Iya ini udah ada. Udah aku bentar ya aku mau nyapa-nyapa kalian dulu. Baru nanti kita puterin lagunya.
1: Sabar.
0: Ini lagunya di program dulu. Iya ini udah ini udah apa ya. Udah.
1: Tapi kamu kayak emosi banget gitu ya.
0: Gak emosi, mohon maaf.
1: Iya, maaf.
0: Tapi aku tuh seneng banget ya banyak yang udah gabung bareng kita di sini ya, Saza.
1: Terima kasih banyak teman berdua malam.
0: Saza, kamu gak pengen baca-baca komen?
1: Aku tadi udah buka sih, Kak, tapi kayak wah, cepat banget.
0: Cepat aja banget dulu ya. Gitu loh. Asam urat asam urat emang gak baik, Mas.
1: Tapi kenapa gitu dipakai ya namanya?
0: Iya, kenapa dipakai namanya? Kamu asam urat kah atau gimana? Coba deh ini apa namanya? Makannya dijaga biar enggak asam urat lagi.
1: Iya, semoga gitu bisa cepat sembuh ya. Sozon ya.
0: Sozon. Ada juga yang udah gabungan ada capeye. Wih, ini enak banget tahu. Peye itu kalau ditaruh.
1: Kenapa sih? Kenapa ini banget? Tapi pecel enak banget.
0: Iya, makannya pecel. Ada Sakia. Gak ada yang jagai mas. Ih, kemarin padahal dia ngepes sama pacarnya loh.
1: Aduh.
0: Asam urat.
1: Halo pacarnya ini kayaknya udah gak dianggap lagi nih.
0: Iya asam gitu urat nih ya. Ini pacarnya asam urat. Kamu asam harus berhati-hati gitu kan.
1: Kak ini karena ada yang komen gak?
0: Apa?
1: Asam urat disingkat apa kak?
0: Asat. Asat itu ini kan apa namanya? Asat itu kan abis kan.
1: Abis iya, betul. Asat gitu ya. Gitu.
0: Ada juga wah pro 2 sama UMMFM. Iya Saza dari UMMFM.
1: Betul.
0: Biasanya kalau Saza sendiri siarannya di frekuensi berapa?
1: Frekuensinya 93,4
0: gitu ya. Biasanya kalau kamu siaran di jam berapa?
1: Aku biasanya di jam 7 pernah, di jam 1 juga pernah gitu. Dengerin di UMFM ya.
0: Iya, dengerin di UMFM. Dan sekarang kita lagi berdua nih dari UMFM dan juga dari Pro 2 dari Malang gitu ya. Cocok gitu. Iya. Kita cocok, kita punya chemistry. Kalau enggak punya chemistry, kita enggak bisa ngobrol berdua.
1: Iya, kan? Agak maksa ya gitu ya. Iya. Ini siapa ini? Pets Alfariz ini siapa?
0: Jangan malam. Kamu tahu enggak singkatan jaga malam itu apa?
1: Apa tuh?
0: Jangan galau malam-malam.
1: Asik.
0: Iya, itu singkatan program kita.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Isi asam urat nih katanya pengen nge-flirting kamu. Aku cocok enggak mas kata dia?
1: Cocok. Cocok apa tuh?
0: Cocok apa dulu?
1: Cocok
0: dengan harga yang pas angkut barangnya. Ini COD-an soalnya.
1: Oh, COD-an.
0: Knalpot. Kita ngomongin masalah COD-an ya. Kenapa laki-laki tuh suka COD-an ngajak temennya?
1: Lah, kan emang kayak gitu. Kakku juga suka tahu.
0: Kamu suka COD-an?
1: Maksudnya kalau COD-an kadang ngajak teman juga enggak sih?
0: Tapi kamu COD-annya ke kosmu atau tempatmu kan?
1: Iya, betul.
0: Enggak, kalau cowok-cowok tuh biasanya.
1: Emang ke tempat lain.
0: Kalau cowok-cowok biasanya kalau beli barang itu bukan dari marketplace ya, tapi kayak person to person, paham gak sih? Dari Facebook, dari Instagram. Terus tiba-tiba mereka janjian di tengah-tengah. Kalau yang satunya penjualnya dari Sawah Jajar, terus pembelinya dari Sengkaling, biasanya ketemunya di Suhat gitu. Iya.
1: Jangan-jangan pengalaman nih. Beli apa tuh, Kak?
0: Jaga-jaga kalau ditipu atau dirampok sampo. Itu alasannya.
1: Gitu. Tapi ini kan ya sama aja, tapi barangnya kita enggak tahu ya. Dibuka dulu dong berarti.
0: Aku cocok udah. Terus ada juga asat, adu asat gitu. Oh, asat ini.
1: Asat yang tadi ya, samurat ya. Biasanya aku cewek dan musang.
0: Aduh. Aduh, tapi kalau cowok tuh ya, aku enggak tahu cowok kenapa kalau cewek dan tuh aneh-aneh, entah kenal pot racing atau ban.
1: Yeah. Kamu pernah, ini gimana pernah. Ini kenapa? Kenapa kak? Kan kakak laki-laki.
0: Aku gak pernah codian sih. Aku jujur beneran. Aku tuh tipe orang yang langsung bayar gitu loh. Tapi aku belinya di marketplace, bukan person to person. Aku sempat pertama kali mau beli handphone tuh ya. Terus iseng-iseng terus abis itu iseng-iseng aku samperin nih ke rumahnya gitu kan. Aku pengen cek barang gitu. Dan ternyata bener dong, barangnya palsu handphonenya.
1: Kok berani banget sih ke marketplace gitu?
0: Bukan marketplace, dia tuh jual di Facebook kan. Terus aku samperin, kebetulan juga di Malang. Makanya itu ya, mungkin mereka tuh COD-an bareng orang-orang. Jadi kalau sekiranya kita mau ditipu, ada orang yang mau jagain kita gitu kan. Yang nge-backup
1: kali ya, dikejar kali.
0: Jangan juga gitu. Maksudnya ketika kita udah ada hipnotis, mungkin teman kita yang menyadarkan.
1: Kalau dua-duanya dihipnotis gimana tuh, Kak?
0: Iya juga sih. Rupanya mau gebok banget. Kelihatan banget bapak-bapak Facebooknya gitu. Enggak juga dong, Pak, gitu kan.
1: Ini berarti kayak udah pengalaman banget nih asamurat. Ini sukanya di Facebook nih.
0: Iya, asamurat tuh di Facebook gitu. Ada juga ada yang ngirim rose sama kita.
1: Oh, makasih rose-nya. Tetap layarnya, guys.
0: Iya, tetap layarnya, guys, gitu. Sebenarnya enggak usah ngirim gift enggak apa-apa, asalkan ditap-tap aja sama komen-komen aja.
1: Iya, betul. Tapi kalau kita dikasih paus juga enggak apa-apa ya. Maksudnya kayak ya menerima.

0: di sela-sela kita kesibukan kita gitu kan. Kalau kamu tipe ketika kamu lagi burn out gitu ya, malas mikir, terus pikiranmu udah buntu banget, biasanya kemana tuh?
1: Kalau aku sih biasanya jalan-jalan aja sih, kayak pakai motor, ngerti gak sih? Kayak Malang tuh tempat yang paling bagus, apalagi kalau di jalan Bandung atau di jalan Ijen, kita tuh cuma jalan pakai motor doang tuh kayak seru banget gitu.
0: Oke, apa namanya, seru-seru aja gitu ya?
1: Iya, pakai motor, kayak ya udah kayak night drive gitu.
0: Next ride. Sendirian apa sama teman-teman?
1: Biasanya sendiri, biasanya sama teman gitu sih.
0: Ada juga nih katanya ditunggu live bareng pribadinya. Iya, nanti kita.
1: Iya, nanti ya.
0: Stay tune ya, saya. Selamat malam dari Ilnat Collection. Ini jalan apa, Ilnat? Jalannya sama siapa, Kak, tuh ditanyain?
1: Oh, jalannya sama siapa? Sama siapa? Enggak ada sih, teman kadang.
0: Sama Ayang enggak?
1: Gimana ya?
0: Secret aja ya.
1: Iya, aduh udah malam nih gitu. Udah malam, cerah banget ya cuacanya.
0: Aduh, gimana nih, apakah HTS atau gimana nih?
1: Aduh takut. Kalau Kak Fakir sendiri suka gak jalan-jalan ke jalan Bandung?
0: Aku bukan jalan Bandung, tapi aku lebih suka jalan Ijen malam. Jadi kan aku nih pulangnya jam 12 malam. Biasanya jam 12 malam itu aku muter dulu.
1: Serem gak sih, Kak?
0: Apanya yang serem, coy?
1: Banyak ini, nanti banyak, tapi enggak sih, udah enggak banyak lagi ya begal gitu ya.
0: Enggak ada.
1: Hati-hati ya, teman pro 2 malam.
0: Terus
1: ya,
0: ini ada juga katanya sama Kak Faki jalannya, iya nanti kita ajak jalan, kita nongkrong-nongkrong ya.
1: Betul.
0: Kak, doain aku biar cepet sidang dan lancar semuanya karena penelitianku di RRI.
1: Amin, ya Allah.
0: Wah, congratulations ya, dan semoga dilancarkan sidangnya, dan semoga pas sidang enggak kegelagapan gitu.
1: Kegelagapan, enggak
0: kan?
1: Bingung.
0: Enggak bingung juga.
1: Katanya Pak Fakir mau datang katanya.
0: Iya, kan enggak, kan harus teman sefakultas.
1: Oh ya, siapa tahu, ya, boleh.
0: Iya, gitu. Ihir kata dia. Aku suka jalan-jalan, Mas, Bego. Terus
1: Kenapa ya?
0: Apa maksud?
1: Ini asam urat bisa dimana?
0: Bisa dijual. Ini sih asam urat selalu ngode-ngode, langsung bilang aja, "Mbak, ayo jalan," gitu. Di gentleman enggak sih?
1: Kayak kenapa sih cowok zaman sekarang?
0: Terhad banget nih ya, Bu.
1: Kok gak tersinggung sih, Kak? Kan kakak cowok.
0: Iya, tapi kan aku kan gentleman.
1: Oh iya, sorry.
0: Aku kan tipe kalau orang yang ngajak langsung keluar.
1: Asik, langsung aja.
0: Jadi kapan
1: ya
0: nih kita keluar bareng?
1: Iya. Aduh,
0: takut. Kan akhirnya kamu kena juga ya kembalan ini ya.
1: Oh enggak sih, biasa nama teknik kan.
0: Dan tentunya kami juga masih gitu ya, Kak. Iyalah.
1: Iya,
0: jadi orang tuh harus apa namanya? Harus peka gentleman. Setuju katanya Pierce Alfadizi, katanya setuju.
1: Ini kayaknya temenan deh ya.
0: Iya, kayaknya
1: dua orang ini
0: ayo. Gimana nih? Oke. Ini masih banyak ada setuju-setuju. Oke, iya kita setuju juga kok gitu kan.
1: Setuju.
0: Nah, kalau kamu tadi biasanya selain Nextred ada enggak sih tempat-tempat nongkrong untuk apa namanya? Untuk menyendiri atau bareng sama teman-teman yang bikin kamu PW banget tuh, PW se-PW-PW-nya gitu.
1: Kayaknya kalau semisal tempat yang benar-benar PW tuh kayaknya banyak sih, kayaknya kafe-kafe gitu. Nah, ini menurut Kak Fakih nih, pengen tahu apa sih tempat yang mungkin dulu ketika anak-anak teknik ini gitu ya berkumpul di mana tuh kira-kira?
0: Itu menurut aku tuh udah beda zaman gak sih gitu. Kalau dulu tuh zaman ketika aku kuliah tuh dulu ada Sudimoro. Jalan Sudimoro itu menjadi salah satu tempat titik yang udah beramai, dan bahkan dulu sempat satu coffee shop itu satu live band. Live band?
1: Beneran ada live band?
0: Iya, setiap satu tempat nongkrongan.
1: Ih, seru banget.
0: Terus di daerah Oma Kampus, kamu tau gak sih Oma Kampus?
1: Tau banget.
0: Iya, di sana kan lumayan sepi ya, gak seramai. Dulu tuh rame banget, dan itu dulu sempat setiap tongkrongan juga ada live bandnya juga.
1: Tapi di dahulu tuh banyak banget loh, Kak. Maksudnya kayak dekat-dekat ke Oma Kampus tuh kafe semua kan.
0: Oke, ini juga ada Jali Bar, Mas. Katanya iya, Jali Bar.
1: Jali Bar bagus.
0: Jali Bar ada batu, ada juga yang di Kepanjen tau.
1: Emang ada di Kepanjen?
0: Ada. Dulu tahun berapa, Kak? Aduh, dulu tahun berapa ya?
1: Coba ditebak aja.
0: Pak Suranto boleh, silakan kalau ingin gabungan via call, silakan langsung aja nelpon di WA kami, boleh. Oke, ini juga udah ada bergabung bersama kita. Kita sapa aja ya. Halo, selamat malam
2: Kak Saza dan Fakih. Betul namanya Saza, betul ya?
0: Betul, ada Saza di sini.
2: Saza kuliah, masih kuliah ya? Masih
0: aktif.
1: Masih. Semester
2: aku udah lulus ya.
0: Hampir lulus. Doakan ya Pak Suranto ya agar Saza ini cepat lulus.
1: Amin.
2: Kalian masih muda-muda ya. Dan aku yakin umur kalian masih di bawah 3, semuanya masih di bawah 30 tahun.
0: Betul.
1: Masih Gen Z.
2: Masih di bawah 30 tahun, sedangkan umurku udah 50 tahun karena aku lahir tahun 1976.
0: Wow. Tapi kan jiwa muda tetap ya.
2: Iya, harus jiwa muda. Dan Kalau aku pribadi masalah umur nggak tak rahasiakan.
0: Asik.

0: sama Jepang pun.
1: Ya aku lihat tahun 76 sekarang mau 50 tahun.
2: Iya,
1: tepatnya
2: iya.
1: 3 bulan yang lalu tanggal 26 Maret.
2: Baik.
1: 50 tahun.
2: Baik. Pak Suranto ini lagi ngapain aktivitas di malam hari ini Pak Suranto?
1: Baru selesai makan malam terus.
2: Waduh, ya
1: ini buka ada di Pro 2 Malang ada penyiar, saya kira penyiar baru.
2: Ya, bukan
1: ini tamu ya saja.
2: Iya, tamu-tamu penyiar dari UMM FM dari kampus Universitas Muhammadiyah Malang Pak Suranto.
3: Bapak makan apa, Pak? Malam
1: tadi
3: ini
1: makan dengan ser oseng tempe dan
2: nasi. Itu enak banget tahu.
3: Enak banget
2: masakan ini juga ada yang nyemangatin Pak Suranto dari TikTok. Katanya semangat Pak Suranto dari rekan-rekan di TikTok.
1: Terima kasih ya. Juga untuk untuk Saza dan Fakih, semoga cepat kelar kuliahnya ya, begitu ya.
2: Amin.
1: Baik. Walaupun saya belum pernah masuk kuliah tapi tetap berdoakannya semoga yang kuliah cepat lulus ya.
2: Amin.
1: Jangan sampai putus dengan jalannya karena kuliah biayanya mahal kan.
2: Oke, doakan aja Pak Suranto ya. Terima kasih Pak Suranto sudah bergabung di malam hari ini.
1: Terima kasih banyak. Lagunya utama aja deh, enggak apa-apa.
2: Lagunya siapa?
1: Selamat bertugas, semoga nanti Saza bisa siaran di RRI ya.
2: Amin.
1: Ya.
2: Amin.
3: Ya. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih ya Pak Suranto ya.
1: Oh ya, salam buat teman-temannya buat Tania yang ada di Sudimoro ya. Tania kan Sudimoro.
2: Oh iya,
1: ya.
2: Tania dari Sudimoro.
1: Iya, dia kan juga kuliah sastra Inggris dia kan.
2: Dia sastra Inggris di UB.
1: Oke, terima kasih.
2: Okay. Terima kasih Pak Suranto sudah bergabung di malam hari ini.
3: Sehat-sehat Bapak.
2: Oke, noise ternyata teman-teman. Oke, okay. Katanya ada yang request One Last Cry. Oke, okay, boleh. Nanti aku cariin. Selain lagu itu, lagu-lagu apa yang mungkin aku bisa cariin? Semangat Pak Suranto udah aku bacain tadi. Terus ini udah ada yang gabungan juga. Oke lah, kita request lagu yang tadi. Kota Ini Tak Sama Tanpamu akan segera kami hadirkan buat kamu semuanya.

0: Tour Brodo udah gak kerasa ya, hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat gitu ya. Tadi kita udah ngobrol banyak banget bersama dengan Saza gitu.
1: Iya, makasih ya buat teman Brodo yang
0: udah nemenin
1: kita. Banyak banget yang udah gabungan gitu ya.
0: Di 87,9 dan juga di RRI Malang, akun TikTok kami. Sekali lagi terima kasih, tapi Saza harus pamit undur diri dulu ya Saza ya.
1: Iya, maaf ya, mau pamit dulu. Buat semuanya teman Brodo Malang, jangan lupa dengerin RRI terus ya di Brodo Malang.
0: Terima kasih Saza sekali lagi udah main-main ke RRI Pro 2 Malang.
1: Ya,
0: semoga nanti makin sukses dan kita cerita-cerita lagi di sini ya.
1: Siapa tahu ketemu lagi sama Kak Faki ya.
0: Oke, siap. Terima kasih teman Pro 2, tapi buat kamu semua mungkin di live TikTok berakhir, tapi nanti kebersamaan kamu masih bergabungan di 87,9 dan tentunya Faki menemani kamu sampai nanti di pukul 00 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

tetap jaga kesehatan teman Pro 2. Kalau kita lihat emang ini ya, cuacanya tuh sempat up and down ya. Kalau malam tuh dingin banget, terus kalau siang tuh bisa panas banget. Dan itu kalau kita gak kuat gitu teman Pro 2, maka imun tubuh kita tuh akan menurun. Oleh karena itu memang benar-benar harus dijaga gitu kan, bagaimana cara kita juga tetap bisa bertahan di musim yang pancaroba ini teman Pro 2. Fakir nemenin kalian masih dengan beberapa pilihan lagu, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Thank you.

makmur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya, atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, Tuan Prodo, aku juga menginformasikan buat kamu, jangan sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store Tuan Prodo. Dan itu gampang banget ya Tuan Prodo ya. Cukup daftarkan akun kamu dan setelah itu baru kamu bisa nikmati siaran Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hamang kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang.

0: di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang, Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo, adamel raketing, nuswantoro, wasana.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

panas dingin banget ya. Malang ini udah hampir memasuki mendidih tahun 2022, tapi informasi dari BMKG ini masih pra katanya tahun 2022, karena nantinya seperti diperkirakan nanti mendidih puncaknya akan berada di bulan Juli dan Agustus. Dan oleh karena itu tahun 2022 ini kita juga harus bisa gitu kan menjaga stamina tubuh kita agar ya tetap fit tahun 2022. Dan kalau ngomongin masalah makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari, kayaknya nanti paling enak malam-malam jam seperti ini yang berkuah-kuah gak sih tahun 2022? Entah itu zodau soto atau apa ya, banyak rawon mungkin. Tapi yang jelas tahun 2022 jangan mepet-mepet ya ke jam tidur kamu, karena itu juga berbahaya kalau makan malam. Beberapa artikel juga menyampaikan bahwasanya maksimal 2 jam sebelum waktu istirahat kita. Jadi buat kamu, aku masih nemenin kamu semuanya dengan beberapa pilihan lagu. Jadi kamu jangan kemana-mana tahun 2022. Masih barengan Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu di Cakap Malam.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Pulau Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Umu Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Umu Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

sadar gak sih tahun Pro 2 kalau kita nih udah ada di bulan Juni, which is bulan Juni ini adalah bulan ke-6 di tahun 2026. Gak kerasa aja baru kemarin gitu rasanya kita ngerayain tahun baru, dan baru kemarin kita ngerayain Imlek dan puasa di bulan Februari tahun Pro 2, dan Maret juga kita udah melaksanakan Idul Fitri, tiba-tiba kita berada di bulan Juni. Dan tentunya masih ada 6 bulan lagi untuk kita melewati tahun 2026, dan semoga tahun 2026 ini menjadi salah satu tahun yang paling baik untuk kamu dan juga orang-orang tersayang kamu, teman-teman.

0: dasar nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hamang kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Udah gak kerasa tahun Pro 2 hampir memasuki pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Fakih harus pamit undur diri dulu untuk edisi Jaga Malam hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi dengan berbagai informasi-informasi dengan menarik dan juga beberapa pilihan lagu yang udah aku berikan buat kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan ada beberapa pilihan lagu lagi yang aku akan putarkan buat kamu menemani waktu istirahat kamu. Fakih pamit, sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Bye-bye.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Dah, ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hamang kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang, program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini, hari tanggal 11 Juni 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Di pada kali ini kamu akan ditemani oleh Bagas dan juga Dila ya, sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2. Dan tentu saja nanti kita juga akan membawakan beberapa informasi-informasi. Salah satunya adalah terkait tentang cuaca teman Pro 2 ya, nanti yang ada di jam 8. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita akan sama-sama mendengarkan jazz musik dan juga sejarah panjang serta kajian pagi di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin para pecinta Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, dan mengatur segala urusan dengan ketetapannya. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, bergegaslah menggemukkan yang kurus, merubah yang bengkok supaya lurus, melahirkan keindahan di tengah lantaran noda dan dosa. Sudah teramat banyak manusia terlena, banyak lalai dan terpesona oleh pandangan mata yang mudah terpujuk, terperdaya dari pandangan yang syarat dengan godaan. Sehingga begitu banyak sudah yang terjebak dan jatuh dalam pelukan angkara murka. Ada yang dilalaikan dengan warisan berlimpah yang ditinggalkan ayah bundanya. Ada juga yang hanyut dalam arus modernisasi yang terkadang menyesatkan, menenggelamkan siapa saja yang minus akan iman dan akhlak. Sesuai dengan pembuka, maka pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul pentingnya menuntut ilmu agama untuk akidah dan akhlak pemuda generasi penerus bangsa. Hadirin, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pada zaman sekarang, banyak di antara umat Islam yang mengingkari syariatnya sendiri. Ibadah mereka tinggalkan, orang tua mereka abaikan, bahkan ada yang sampai hati menghabisi nyawa orang tuanya tanpa rasa kasihan. Kenyataannya hadirin, kebanyakan remaja di zaman sekarang lebih suka berjoget, di sini bergoyang, di sana malam begadang, siangnya minta uang. Membaca Al-Quran mereka lupakan, membaca komik dan majalah mereka utamakan. Solat mereka tinggalkan, sedangkan menonton film menjadi kebanggaan. Memang bukan salah bunda mengandung jikalau banyak kaula muda yang bingung, hidup bebas terasa terkurung, tidak mabuk tapi jalannya huyung, belum menikah tapi mengandung. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikianlah jika pelajaran akhlak disepelekan. Kalau peribahasa mengatakan, dengan iman hidup akan terarah, dengan takwa hidup selalu barokah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Karenanya hadirin, agar kuncup segera berkembang, mari bersama-sama kita merenungi surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin rahimakumullah, teringat dengan suatu kisah dahulu kala, Nabi Sulaiman alaihissalam telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah penawaran. Nabi Sulaiman alaihissalam diminta untuk memilih salah satu di antara ilmu, harta, atau kekuasaan. Kemudian apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman alaihissalam tidak memilih harta ataupun kekuasaan, akan tetapi yang dipilih oleh beliau adalah ilmu. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Sulaiman memilih ilmu? Nabi Sulaiman menjadi orang terkaya di zamannya. Beliau juga seorang raja ternama yang mana para tentara beliau bukan hanya dari golongan manusia, melainkan jin dan binatang pun ikut bersamanya. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, betapa pentingnya akidah dan akhlak bagi pemuda di zaman sekarang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya banyak sekali akhlak-akhlak terpuji, dan sudah kewajiban kita untuk mencontohnya. Hadirin, mari kita utamakan ilmu akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan ilmu, harta dapat dicari, akan tetapi harta tanpa ilmu tidak akan berarti. Harta akan habis, tahta akan terkikis, yang ada hanyalah derita dan tangis. Oleh karena itu, hadirin, mari senantiasa memanfaatkan waktu kita di masa muda untuk memperbanyak dan memperdalam ilmu-ilmu agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
3: Pro 2. Kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema Kurangi Mengeluh, Banyak Bersyukur.
4: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain mah punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Lestarining budoyo, adamel raraketing, nuswantoro, wassalam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya atau Filkom UB membekali 793 peserta mahasiswa membangun desa atau MMD 2026 dengan materi yang tidak hanya seputar teknologi aja, tapi juga etika sosial, kerja tim, dan kesehatan mental. Mereka akan diterjukan ke 57 desa di Kabupaten Blitar. Dari Wakil Dekan Bidang Akademik Filkom UB, Sabrian Syah Rizkika Akbar menegaskan bahwa keberhasilan pengabdian masyarakat ini tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan manfaat nyata yang dirasakan warga desa. Mahasiswa didorong menghadirkan solusi yang sederhana dan berkelanjutan, di mana program yang akan dijalankan ini meliputi pendampingan pemasaran digital UMKM, perbaikan kemasan produk, promosi wisata desa, hingga edukasi pemanfaatan teknologi secara produktif untuk masyarakat. Program MMD Filkom UB 2026 akan berlangsung selama 4 pekan pada Juli mendatang dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi, digitalisasi layanan desa, pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2. Penyanyi dangdut muda Cantika Davinca kembali merilis single terbaru berjudul Jangan Ngebut, di mana lagu ini mengangkat pesan bahwa perasaan dan juga keputusan dalam hubungan tidak seharusnya dipaksakan atau dituntut secara instan. Melalui lirik yang ringan dan juga jenaka, Jangan Ngebut menggambarkan fenomena seseorang yang meminta kepastian cinta dalam waktu singkat, di mana Cantika menegaskan lagu ini bukan tentang menolak cinta, tetapi memberikan waktu untuk memahami perasaan sebelum mengambil keputusan. Lagu tersebut dikemas dengan aransemen dangdut modern yang memadukan unsur reggae dan juga ska, yang merupakan perpaduan gendang seruling khas dangdut dan juga ritme energik yang menghadirkan warna musik yang segar dan berbeda dari karya-karya sebelumnya. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pagi.
0: Ayo kita harus bangun dan semangat teman Pro 2
2: yes,
0: ya.
2: Yes, benar banget di sepeda kali ini ditemani sama Dila juga Bagas
0: yes,
2: lagi.
0: Yes, benar ya. Banget teman Pro 2 kali ini di hari Jumat teman Pro 2. Ini adalah hari terakhir di weekdays, jadi kamu bisa all out di hari ini teman Pro 2 karena besok udah weekend ya.
2: Udah libur ya. Jadi ya dimaksimalin aja buat kamu yang ada aktivitas di hari ini teman Pro 2.
0: Yes, benar banget kita karena ini pasti udah Friday. Friday ya.
2: Bener.
0: Dan pasti banyak banget yang udah bikin story thanks God it's Friday.
2: Termasuk Bagas.
0: Walaupun besok tetap masuk tapi bener. Tetap ini terima kasih Tuhan, ini adalah hari Jumat.
2: Betul, Jumat berkah gitu ya teman-teman.
0: Bener banget.
2: Yes, dan kita juga bakal hadirkan informasi menarik dan juga terupdate buat
0: yes.
2: kamu. Kayak contohnya nanti kita bakal update-update ya seputar hasil Piala Dunia.
0: Benar
2: yang
0: banget.
2: Tadi pagi digelar pertama kali teman
0: yes,
2: Pro 2.
0: Benar banget. Dan tadi pagi itu adalah pertandingan pertama di Piala Dunia 2026 teman Pro 2 yang menemukan antara tim Afrika Selatan dan juga Meksiko teman Pro 2.
2: Betul.
0: Yang mana itu adalah sebuah pertandingan yang dulu di tahun 2010 juga sudah terjadi.
2: Sudah pernah?
0: Gitu.
2: Okay.
0: Iya. Jadi memang ini ada sesi-sesi nostalgianya uh-huh. gitu teman Pro 2.
2: Oke, okay, dan nanti kita update ya gimana
0: yes.
2: hasilnya teman Pro 2 buat kamu. Tapi sebelum itu, let's move dulu kita ke single satu ini.
0: Okay.
2: Ada Hindia dengan Everything You Are.
0: Enjoy!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman berdua masih bersama Bagas dan juga Dila di Spada kali ini.
1: Yes.
0: Dan kita juga akan melanjutkan ya pembahasan kita tentang pertandingan sepak bola Piala Dunia pembukaan ya.
1: Benar.
0: Yang udah terjadi di jam 2 tadi teman berdua, yang mempertemukan antara Afrika Selatan dan juga Meksiko nih teman berdua ya. Dan pada pertandingan tersebut teman berdua, Meksiko ini sukses ya ketika menjamu Afrika Selatan dan menang 2-0 nih dalam laga pertama grup A Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca pada hari Jumat dini hari teman berdua. Dan laga tersebut diwarnai dengan 3 kartu merah nih teman-teman.
1: Kayaknya seru banget ya. Di mana Meksiko ini tampil agresif dan juga dominan nih teman-teman sejak awal permainan.
0: Yes.
1: Dan Meksiko juga udah bisa mencetak gol ya di menit ke-9 di mana gol tersebut ini dipersembahkan oleh Julian Huinois.
0: Yes.
1: Di mana gol ini juga berawal dari blunder nih lini belakang Afrika Selatan ya, di mana Eric Lira ini bisa merebut bola. Ketika pemain Afrika Selatan ini bisa berusaha untuk menyusun serangan dari bawah teman-teman.
0: Yes, benar banget teman-teman dua. Setelah itu bola itu lalu bergulir ke Quinones teman-teman dua ya, dan Quinones menusuk kotak penalti dan juga melepaskan tembakan mendatar yang tak bisa dihalau oleh kiper Ronwen Williams teman-teman dua. Dan selanjutnya kartu kuning pertama ini kemudian dipastikan jadi milik Teboho Mokoena ya, karena melakukan tackle. Dan tak lama berselang Brian Gutierrez ini juga mendapatkan kartu kuning teman-teman dua. Tapi enggak berhenti di situ teman-teman dua ya. Di masa injury time babak pertama ini Gutierrez juga mendapat bola di kotak penalti tapi tembakannya melenceng, dan 1-0 ini untuk Meksiko menghiasi akhir babak pertama teman-teman dua.
1: Yes, terus lanjut ya di menit ke-49 teman-teman dua, ini Afrika Selatan harus bermain dengan 10 pemain nih.
0: Yes.
1: Setelah Pelo langsung diganjar gitu ya dengan kartu merah oleh wasit usai melanggar Brian Gutierrez.
0: Yes.
1: Di depan garis kotak penalti Afrika Selatan saat sang pemain ini punya peluang untuk mencetak gol.
0: Iya, sayang sekali ya.
1: Benar. Dan di menit ke-67 ini akhirnya Meksiko sukses menambah keunggulan lewat sundulan Gimenez usai meneruskan umpan matang dari Roberto Alvarado.
0: Benar banget. Dan sayangnya teman-teman Pro 2 ya, di menit ke-83 Afrika Selatan ini juga harus kehilangan satu pemain lagi nih setelah pemain yang baru masuk di menit 61 yakni Temba Zwane ini diganjar kartu merah usai memukul wajah pemain Meksiko Roberto Alvarado. Wow, berarti memang pertandingan tadi malam sangat sengit dan sangat panas nih.
1: Betul.
0: Dia. Dan wasit asal Brasil Sampaio ini sempat mengecek VAR sebelum memutuskan kartu merah untuk Zwane teman Pro 2. Dengan begitu 11 pemain Meksiko kini menghadapi 9 pemain Afrika Selatan sejak menit ke-83 teman Pro 2.
1: Yes, kemudian di menit ke-90+3 ya. Ini giliran pemain Meksiko Cesar Montes nih yang diganjar kartu merah sama wasit teman Pro 2 setelah menjegal Kuliso Mudau ya, yang memiliki peluang cetak gol nih di depan kotak penalti lawan. Dan sampai di akhir pertandingan ini udah gak ada lagi gol tambahan yang tercipta, jadi Meksiko menang dengan skor 2-0 ya atas Afrika Selatan.
0: Bener banget teman Pro 2. Dan itu juga menjadi kemenangan perdana di pembukaan pertandingan tersebut teman Pro 2 bagi tuan rumah Meksiko ya teman Pro 2 ya.
1: Yes, bener banget, seru banget. Dan nanti di jam 9 juga ada lagi.
0: Bener
1: ya
0: banget,
1: kalau gak salah nanti kita bakal update juga buat kamu teman Pro 2.
0: Yes.
1: Jadi buat kamu yang penasaran, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang.
0: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Teman berdua, walaupun ini udah hari Jumat, kita tetap harus bersemangat ya Dila ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai semangat kamu padam seperti listrik kemarin sore, teman berdua.
1: Benar banget.
0: Karena ya, kemarin sore Dila dan juga Bagas juga mengalami yang rumahnya ini mati listrik ya Dila.
1: Bener.
0: Ya. Kalau kamu kemarin di daerah kos kamu juga mati listrik.
1: Aku sekitar jam 1-an siang.
0: Sampai jam berapa?
1: Pulang udah nyala sih.
0: Oh, pulang ketika pulang kerja udah nyala. Kalau di rumahku kemarin dari habis asaran kayak gitu sampai hampir sholat maghrib kayak gitu baru menyala, teman produk.
1: Jadi emang bergilir ya.
0: Bener banget. Yes.
1: Nah, ngomong tentang pemadaman listrik ya, teman produk. Yes. Dari PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur. Mm-hmm. Ini akhirnya angkat bicara nih terkait dengan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur, termasuk di Malang Raya, Surabaya, dan juga Gresik dalam beberapa hari terakhir.
0: Bener.
1: Ya,
0: dan ini dari perusahaan Strum Plat Merah ini juga menyampaikan bahwa permintaan maaf ya atas gangguan yang dialami masyarakat tersebut nih. Dah, dari manajer komunikasi dan juga tanggung jawab sosial dan juga lingkungan atau TJSL PLN UID Jatim Dana Puspitasari mengatakan bahwa pemadaman tersebut ini merupakan dampak dari pekerjaan penguatan sistem kelistrikan nih yang sedang berlangsung ya teman pro 2 ya.
1: Yes, dan dalam rangka menjaga keandalan sistem kelistrikan dan meningkatkan kualitas layanan ya kepada pelanggan dari PLN UID Jatim, ini juga lagi melaksanakan pekerjaan penguatan sistem kelistrikan teman pro 2 di mana demi mendukung proses tersebut, ini pasokan listrik di sejumlah lokasi bakal terdampak gitu ya, dan juga harus dihentikan dalam sementara waktu nih teman pro 2.
0: Yes, benar banget. Dan lebih lanjut teman pro 2, perusahaan pihaknya juga berjanji akan terus memberikan informasi terkait perkembangan proses pemulihan nih teman pro 2 ya. Jadi harap bersabar aja teman pro 2, ternyata pemadaman kemarin bertujuan untuk menguatkan kelistrikan juga ya teman pro 2.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Jadi ya kalau misalkan nanti ada pemadaman listrik lagi gitu, jadi jangan kaget.
0: Yes,
1: jadi kayak disiapin dulu mungkin baju-bajunya yang besok mau dipakai listrika dulu ya. Terus HP-HP-nya juga power bank juga di-charge dulu.
0: Bener
1: mungkin
0: banget.
1: Gitu ya. Biar kamu lebih siap lagi teman pro 2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo, adamel raketing nuswantoro, wassalam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Teman berdua masih bersama Bagas dan juga Dila di Spada kali ini.
1: Yes, dan baru aja kita puterin lagu dari Yura Yunita ya.
0: Yes,
1: judulnya Risalah Hati. Ini buat kamu yang hatinya risau gitu teman berdua. Karena cuaca sedang dingin-dinginnya
0: bener di Malang. Bener banget, yes bener banget.
1: Istilah mendiding ya, istilahnya kalau di Malang ini gas ya.
0: Yes, bener banget teman berdua. Karena memang di Malang lagi dingin-dinginnya, apalagi kalau pagi kayak gini. Apalagi pas subuh tadi, Dila.
1: Bener, asli dingin banget.
0: Dingin banget teman berdua. Dan ini teman berdua ada informasi bahwa fenomena mendiding ini kembali terjadi di Malang Raya. Dan suhu ini bisa turun hingga 17 derajat teman bro 2. Tadi malam Dila, ketika jam berapa ya, ketika aku pulang dari kantor jam-jam 8 lah gitu, aku pulang tuh sempat di angka 18 gitu. Yes, dan itu memang sangat dingin sekali teman bro 2 ya.
1: Jam 8 ya udah jam udah 18.
0: Iya, benar banget. Nah, ini memasuki musim kemarau teman bro 2 ya. Wilayah Malang Raya ini mulai merasakan kehadiran fenomena bedinding nih teman bro 2. Dalam beberapa waktu terakhir suhu udara ini terasa lebih dingin dari biasanya teman bro 2 ya. Dan dari BMKG sendiri juga memperkirakan bahwa fenomena itu akan berlangsung selama periode musim kemarau, yaitu dari Juni hingga September 2026.
1: Yes, wow. Jadi masih panjang, jadi siap-siap masih aja panjang. Teman Pro 2.
0: Dan segera beli jaket tebal kamu.
1: Betul,
0: teman Pro 2 ya.
1: Harus selimut ya buat tidur. Yes. Nah, ini akibat minimnya tutupan awan ya saat kemarau teman Pro 2. Jadi pas matahari yang terserap di bumi di siang hari ini akan terlepas dengan mudah ketika malam hari. Nah, ini yang nyebabin kenapa di malam hari suhu udara tuh jadi terasa lebih dingin ya, sampai menusuk ke tulang.
0: Yes, benar banget. Dan dari perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Linda Fitroto juga menyebut bahwa suhu udara ketika memasuki dini hari di Malang Raya ini mengalami penurunan drastis mencapai 17 derajat Celcius nih. Dan beliau juga menyebut bahwa suhu terendah terjadi dalam kurun waktu pukul 3 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 pagi teman Pro 2 ya. Suhu ini akan mengalami kenaikan seiring bertambahnya siang teman Pro 2.
1: Yes, dan berdasarkan pengamatan di jam setengah 8 pagi ya, suhu saat pagi ini ada rata-rata di sekitar 22 sampai dengan 25 derajat Celcius.
0: Yes.
1: Kemudian di siang hari di sekitar jam 12 siang ya sampai jam 2 ini suhunya naik jadi 27 sampai dengan 29 derajat Celcius ketika bedinding teman Pro 2.
0: Yes, benar banget. Dan kalau kita ngomongin bedinding ini merupakan fenomena yang wajar ya ketika musim kemarau teman Pro 2. Namun meski begitu teman Pro 2, masyarakat ini tetap diimbau untuk melakukan antisipasi menjaga kondisi kesehatan tubuh dengan menggunakan pakaian hangat saat beraktivitas di malam dan juga pagi hari teman Pro 2.
1: Yes.
0: Dan untuk kelompok-kelompok rentan seperti lansia, anak-anak hingga masyarakat yang memiliki riwayat gangguan pernafasan memang harus lebih waspada terhadap masalah kesehatan yang ditimbulkan teman Pro 2 ya.
1: Gimana bedinding juga bisa memicu infeksi saluran pernapasan atas ya atau ISPA, dan bisa juga nih mempermudah penyebaran virus influenza dan juga rhinovirus teman Pro 2 sehingga saluran pernapasan ini juga rentan ya iritasi dan juga kering. Nah, udara dingin yang masuk ke organ paru-paru kamu juga bisa memicu radang. Jadi emang perlu ditingkatin ya imunitas kita teman Pro 2.
0: Nah, nanti kita akan tanya-tanya juga ya sama dari forecaster BMKG teman Pro 2 nanti di jam 8. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.